0: yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
1: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
2: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier, sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jamaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Syed Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
3: Halo, Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Dengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada pesekat.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
9: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, perasaan gimana?
8: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2 lebih 15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan penumpang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnanya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah, kita juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
12: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14, jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
13: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14.55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
1: Laporan Khusus. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
2: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
1: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
3: This issue in the spirit of good neighborliness.
4: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
3: And for the region as a whole.
1: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
5: Amid forces that threaten multilateralism.
6: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
1: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tua Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya, yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tua tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan. Bulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kupang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, kita sudah dengarkan Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta dan kita ikuti kembali pendengar siaran langsung reportase Cyber Sehat NTT oleh Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3: Silahkan, boleh di Google karena ada di Cyber Sehat NTT, kami cantumkan nomor kontak untuk pengaduan meja rakyat. Yang sudah ketemu nomornya boleh angkat tangan, luar biasa anak-anak.
4: Perkenalkan diri, saya Akila Kanzarifin dari SMA 4 Kupang. Nomornya adalah 0810-3831-9989.
5: Cukup satu. Terima kasih, Bu.
3: Terima kasih. Mari kita beri aplaus. Ada nomor yang kedua. Kalau tadi sudah disebutkan 081-138-19989. Ada nomor yang kedua. Ada yang tahu? Silahkan ibu yang di belakang.
6: Hai adik, sini.
3: Silahkan, dari mana?
6: Dari SMA Negeri 9.
3: SMA Negeri 9, Ibu Adel. Ya, silakan ibu, nama?
6: Siswa ibu.
3: Ibu anak didiknya Ibu Yudit. Silahkan adik.
7: Pendengar Radio Republik Indonesia, rangkaian kegiatan peresmian Cyber Sehat Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah komunikasi Dinas Komunikasi dan Informasi telah usai, yang mana saat tadi Bapak Gubernur sudah meresmikan Satuan Tugas Cyber Sehat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menangkal hoax dan juga narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kita kembali mengulas penyampaian dari Bapak Gubernur dan juga Ibu Emil Lomleni terkait dengan penggunaan gadget dan maraknya penggunaan gadget oleh generasi muda, terutama anak-anak. Dan di sini kita menekankan pentingnya peran orang tua, peran keluarga dalam mengontrol maupun mengantisipasi bagaimana penggunaan ataupun cara memakai gadget oleh anak-anak mereka untuk membantu anak-anak mereka dalam berpikir kritis. Dan dengan demikian kami juga ingin menyampaikan bahwa digital anti narkoba ini konsep atau inisiatif Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan diwujudkan melalui edukasi, literasi digital dan juga beberapa klinik layanan yang sudah disampaikan tadi. Demikian rangkaian siaran langsung launching Cyber Sehat Nusa Tenggara Timur pada pagi hari ini bertepat di depan aula rumah jabatan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami sekedap petugas yang bertugas pada pagi hari ini ada produser Christoffel Adu, asisten produser Delianti Babo, pengarah teknik Kedor Demangkai, pengarah acara Simon Sostenes, kameramen Mega Olhang dan juga Alvin Kedo, operator teknik Ansnetu, pilot drone ada Brian Moi, dokumentasi ada Yulindun dan Yongki Padablain, unit manager ada Febriana Arum, bersama reporter Andri Iskandar, Wiwin Ngari, dan juga Aris Lake, dan juga bersama saya Delvin Wandi, di bawah penanggung jawab Kepala LPP RRI Kupang, Bapak Muhammad Yusri Darto, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh

0: Berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperketat pengawasan jalur prestasi pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB di tahun ini. Langkah itu dilakukan untuk mencegah manipulasi nilai rapor dan juga sertifikat prestasi. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Dasar dan Nonformal Informal Kemendikbudsman Gogot Suharwoto mengatakan bahwa pemerintah mengandalkan sistem e-rapor. Dalam hal ini nilai siswa nantinya akan ditarik langsung dari sistem digital sekolah. Kemendikbudsman juga akan meminta sekolah rutin untuk mengisi nilai setiap semester. Pengisian tidak boleh dilakukan sekaligus pada akhir tahun ajaran. Dan pengisian ini berkala mempermudah pengawasan perubahan nilai siswa. Sistem ini juga dinilai mempersempit peluang manipulasi data raport.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jessica, bayangkan lu lagi kehausan, buka kulkas, air habis, lari ke dispenser, galon kosong, terus tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Aduh, serasa di padang pasir.
2: Terlalu lebay dong Joni. Tapi apa yang lu bilang ada benarnya, Ju?
1: Makanya, cegah dari sekarang. Mulai dari yang paling simpel, jangan lupa matikan keran pas gosok gigi, siram tanaman pakai air bekas cucian beras, dan jangan mandi kayak mau masuk dalam kolam renang.
3: Musim kemarau bukan masalah kalau kita hemat air bersama.

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan kami di program 1 RRI Kupang dan informasi-informasi lain kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Yang sementara mendengarkan kami di program 1 RRI Kupang. Ya, dan pendengar, disampaikan bahwa sebanyak 662 karya jurnalistik masuk dalam ajang Anugerah Jurnalistik Muhammad Husni Tamrin atau AJMHT pada tanggal 8 Mei kemarin. Seluruh peserta dari berbagai media nasional menonjolkan berbagai isu pada kompetisi tersebut. Dikatakan bahwa penyelenggara mencatat meningkatnya jumlah tersebut saat melakukan rapat koordinasi rutin di kantor PWI Jakarta. Panitia pelaksana memperkirakan total kiriman materi dari insan pers masih akan terus bertambah hingga waktu penutupan. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jaya Kesit Budi Handoyo mengatakan bahwa lonjakan jumlah peserta ini membuktikan kepedulian jurnalis tinggi dan pihaknya mengapresiasi semangat para wartawan dalam merekam dinamika pembangunan kota Jakarta melalui berbagai macam produk berita berkualitas. Disampaikan juga bahwa penjelasan mengenai relevansi kategori khusus literasi perbankan dengan transformasi kota global, Ketua AJMHT 2026 Arman Suparman mengatakan bahwa sektor keuangan memiliki kontribusi besar dalam memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat melalui dukungan nyata bagi pelaku UMKM.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, selamat pagi. Di saat ini kami hadirkan informasi cek fakta, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin TBC mengandung nanobots dan bisa menyebabkan anak menjadi autis, bahkan cepat meninggal. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa vaksin TBC mengandung nanobots dan menyebabkan autisme sampai kematian adalah hoaks. Dilansir dari tirto.id, hasil penelitian membuktikan bahwa vaksin M72 garing AS01E dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada mikrobakterium tuberkulosis penyakit penyebab TB dan tidak mengandung nanobots. Proses uji klinis vaksin TBMC2 telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Info tadi kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828-4444.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Eltare Kupang mengeluarkan peringatan dini cuaca, ya. Dan untuk wilayah NTT gitu ya, diminta masyarakat mewaspadai potensi angin kencang yang mendominasi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Disampaikan bahwa saat ini NTT sedang berada pada masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau atau pancaroba. Pada periode ini, cuaca cenderung berubah-ubah dan dapat disertai angin kencang berdurasi singkat. Disampaikan perakirawan BMKG Eltari, Fitro Nurfandianto, bahwa masyarakat mewaspadai angin kencang yang bersifat kering karena potensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Warga diharapkan terus memantau informasi resmi BMKG guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrim. Info yang tadi saya sampaikan itu dari portal kami rri.co.id, juga sebagai peringatan kepada kita gitu ya, karena memang saat ini anginnya lumayan ya. Berharap Anda ya tidak membuang puntung rokok sembarangan, apalagi di rumput-rumput kering ya, karena itu bisa menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Jadi berharap kita semakin bijak gitu ya untuk keadaan sekarang, karena memang cuacanya kita sudah beralih dari musim hujan ke musim kemarau gitu ya, atau pancaroba.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gopang. Dan pagi ini cuacanya cukup cerah gitu ya. Yang punya planning hari ini mau jalan-jalan gimana? Apakah berjalan dengan lancar ataupun ya ditunda dulu nih? Jangan ditunda lah, harus gitu ya. Harus untuk Anda jalan-jalan biar otaknya tetap waras gitu. Nah, pendengar, dari portal kami rri.co.id dikabarkan anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengharapkan pemerintah segera mengesahkan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Aturan ini penting untuk memberi kepastian terutama terkait dengan persoalan guru kehormatan gitu ya. Nah, disampaikan Rieke bahwa pembahasan aturan itu perlu dipercepat menyusul berkembangnya isu pemutusan hubungan kerja dengan guru-guru honorer. Isu itu perlu disikapi secara bijaksana agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Dan pemerintah perlu memberikan kepastian hukum terhadap status tenaga honorer. Ya, dirinya juga pernah menjadi pemrakarsa revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Perjuangan itu kemudian masuk dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Ya, pendengar, anggota Komisi 9 DPR RI, Nur Oji, mengajak masyarakat untuk menjadikan iuran BPJS Kesehatan sebagai kebutuhan rutin, kebutuhan tambahan. Ya, sama halnya dengan kebutuhan membayar listrik maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain yang harus tersedia setiap bulannya. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta ini memang sangat penting gitu ya, untuk menjaga program jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat tetap aktif terutama ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, yang meminta kepada masyarakat agar membayar BPJS Kesehatan secara rutin dan tidak menjadikan iuran sebagai beban, melainkan sebagai kebutuhan. Dan dengan rutin membayar iuran BPJS Kesehatan, masyarakat tidak lagi bingung ketika sakit sebab biaya pengobatan sudah tercover melalui program JKN KIS. Jadi dicek-cek lagi nih untuk Anda yang bayar mandiri, apakah memang sudah secara rutin membayar iuran BPJS Kesehatan. Semoga gitu ya, lancar terus gitu. Karena ketika, ya bukan diminta untuk sakit sih ya, tapi memang keadaan kita tidak bisa kita tebak gitu ya. Ketika dalam keadaan genting, ada salah satu program JKN KIS yang akan mengcover kita ketika kita dalam keadaan sakit. Ya, saya masih punya informasi-informasi menarik lainnya dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Kupang FM 94,4 MHz.

0: Waduh, atap rumah Pak RT terbang lagi. Ini angin makin hari makin jadi, bro.
1: Makanya, sebelum angin datang, kita harus siap. Jangan tunggu atap rumah melayang, baru heboh.
0: Terus, ke mana, Su? Masa beta harus pegang itu atap tiap malam?
1: Sonde perlu jadi manusia super. Cukup periksa atap rumah, pastikan kuat. Potong dahan pohon yang rapuh, dan jangan lupa amankan barang-barang di halaman.
0: Jadi lebih baik mencegah sebelum atap itu jadi pesawat ya?
1: Betul, angin kencang itu nyata, tapi kita bisa cegah dampaknya.
2: Tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Lakukan pengecekan rutin dan hindari bahaya.

Informasi dan inspirasi. Jadi pendengar, kita beberapa hari yang lalu sempat mendengar gitu ya, di Bandara Soekarno-Hatta itu ditemukan ada banyak jemaah haji yang non-prosedural. Nah, Kementerian Haji dan Umroh menyebutkan bahwa jemaah haji non-prosedural turun drastis pada musim haji tahun ini. Hingga Kamis tanggal 7 Mei 2026, jumlah jemaah tertahan belum mencapai 100 orang. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyebutkan bahwa laporan terbaru berasal dari Wakapolri yang melaporkan ada sekitar 60 jemaah haji. Kondisi itu ketika dibandingkan di tahun 2025 jauh lebih tinggi ya. Tahun lalu lebih dari 1000 jemaah tertahan karena berangkat tanpa prosedur resmi. Karena itu diingatkan kepada jemaah non-prosedural berisiko mengalami masalah serius di Arab Saudi. Mereka bisa terlunta-lunta dan terhambat menjalankan ibadah haji dengan aman. Pemerintah juga akan memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait prosedur-prosedur keberangkatan haji resmi. Dan sosialisasi itu membuat masyarakat mulai memahami aturan pemberangkatan haji.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah. Disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu ya, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda dan jangan mudah terpancing.
3: Tahukah Anda kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit, sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin, tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa, lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir surya.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Siang ini kami masih terus hadirkan informasi untuk Anda. Yang mana kami masih ambil dari rri.co.id. Kali ini pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum mencatat pembangunan sekolah rakyat untuk tahap yang kedua menyerap puluhan ribu tenaga kerja di berbagai daerah. Jadi program ini tidak hanya mendukung pemerataan akses pendidikan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar pembangunan. Nah, jadi data yang diambil per 7 Mei 2026, total tenaga kerja yang terlibat mencapai 59.541 orang di seluruh Indonesia. Penyerapan tenaga ini, ya, tenaga kerja ini mencakup pekerja lapangan, ada juga tenaga teknis, operator alat berat, hingga tenaga pendukung lainnya. Disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bahwa pembangunan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada infrastruktur pendidikan saja, tapi program ini menjadi bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia secara nasional. Dan proyek ini juga turut menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan penggunaan material konstruksi. Selain itu juga ada aktivitas pembangunan yang mendorong perputaran ekonomi di sektor pendukung lainnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda masih bersama kami pendengar di FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Ya, pendengar, Wali Kota Kupang Christian Widodo melepas 159 calon jemaah haji tahun 2026 untuk diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Pemerintah kota mengalokasikan anggaran sebesar 318 juta rupiah sebagai bentuk dukungan pelaksanaan ibadah haji calon haji sehingga berjalan dengan aman dan lancar. Disampaikan Wali Kota Kupang bahwa keberangkatan calon jemaah haji merupakan panggilan iman yang dijalani sebagai perjalanan spiritual untuk meningkatkan ketakwaan. Wali Kota berpesan agar selama berada di Tanah Suci, para jemaah menjaga kesehatan, disiplin, dan menjaga nama baik Kota Kupang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kupang, Haji Marhaban Adang, juga menyatakan bahwa para calon jemaah haji ini siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah dan mendoakan agar Kota Kupang tetap menjunjung nilai-nilai toleransi. Untuk rombongan tersendiri, pendengar, ada 59 laki-laki dan 100 perempuan dengan jemaah tertua berusia 84 tahun dan termuda berusia 18 tahun. Calon jemaah haji ini dijadwalkan berangkat menuju Surabaya sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi pada tanggal 12 Mei mendatang.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Kenapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Ya, peringkat harga emas batangan di Pegadaian menunjukkan tidak adanya pergerakan pada akhir pekan ini, tanggal 9 Mei 2026. Kondisi tersebut terlihat pada dua produk emas batangan, yaitu Galeri 24 dan UBS. Stabilitas harga menjadi perhatian konsumen yang memadukan perkembangan logam mulia sebagai instrumen investasi. Kondisi ini juga terjadi setelah pada perdagangan sebelumnya harga kedua produk ini bergeraknya variasi gitu ya. Harga emas Galeri 24 masih berada di level Rp2.833.000 per gram. Begitu pula dengan emas UBS yang dipatok dengan Rp2.892.000 per gram seperti sehari sebelumnya. Info tadi masih kami kutip untuk Anda dari portal kami rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi-informasi terkini lainnya, bisa Anda akses di portal tersebut.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Pagi Bu Mina, saya lihat tadi malam ada ibadah keluarga. Gimana? Apakah berjalan lancar?
2: Pak RT, iya, terima kasih. Syukurlah semuanya berjalan baik. Apakah ada laporan kalau kami mengganggu kenyamanan warga?
1: Oh tidak Bu Mina, justru saya mau bilang terima kasih sudah sama-sama menjaga keamanan. Nah, sikap saling menghormati seperti ini bikin lingkungan kita makin damai. Anak-anak pun belajar dari contoh kita.
2: Setuju, Pak RT. Rukun itu bukan hanya kata-kata, tapi tindakan setiap hari.

Ya, pendengar, satu informasi terakhir sebelum saya pamit ya. Di mana pendengar, Bupati Sumba Tengah Paulus S. Kalimu memimpin rapat program pendamping orang tua asuh pekerangan Pro Oli Mila atau PKPOM di Aula Kantor Bupati Sumba Tengah, yang mengatakan bahwa percepatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang menyasar rumah tangga miskin di wilayah Kabupaten Sumba Tengah. Disampaikan bahwa berdasarkan laporan yang diterima, hingga saat ini baru 66 rumah tangga miskin yang memanfaatkan dana desa untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Dan pemanfaatan anggaran ini disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing desa setelah diterbitkannya surat keputusan penunjukan orang tua asuh dan penetapan RTPM oleh Bupati. Selain itu pendengar, pemerintah Sumba Tengah juga mulai melakukan kegiatan lapangan melalui Dinas Pertanian dan juga Dinas Perikanan. Kegiatan tersebut meliputi pembuatan kolam ikan, kandang bebek, serta kandang kambing sebagai bagian dari pengembangan ekonomi keluarga berbasis pekarangan. Itu dia informasinya untuk Anda di kesempatan hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dari pukul 5 hingga saat ini hampir rampung di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Nanti ada rekan Linda yang akan temani Anda sampai di pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang dan selamat berakhir pekan.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

Indonesia. Pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat siang pendengar, jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Sabtu, yep. 9 Mei 2026. Di saat ini ada rangkaian informasi, rangkaian Kupang siang yang akan dihadirkan untuk Anda. Kita nanti akan mengawali kebersamaan dengan menghadirkan ruang disabilitas. Ada obrolan yang akan dihadirkan untuk Anda tentang bagaimana teman-teman difabel ya bisa berkarya tanpa batas, dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 12. Dilanjutkan dengan dinamika olahraga, informasi olahraga yang dihadirkan untuk Anda. Dan selepas itu ya ada informasi juga dalam aneka berita ya, ada sharing juga di request and sharing, ada pacar udara yang akan dihadirkan untuk Anda tentang Green Radio. Dan kebersamaan kita ya, tugas Linda akan tuntas di setengah 6 dengan dihadirkannya penyampaian Warta NTT sore. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Sama Linda, masih tetap setia Kak Kelvin yang menemani pagi hingga siang hari Anda. Di saat ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda ya obrolan Kupang Siang ya, menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi. Untuk hari ini kita akan bicara tentang berkarya tanpa batas. Ya, ini kita akan mendengar sharing tentang kisah inspiratif dari seorang anak muda yang bekerja sebagai seorang petani dan punya pekerjaan sampingan sebagai seorang tour guide. Ya, ini sebuah kisah yang sangat inspiratif gitu ya. Karena di tengah tantangan yang ia hadapi, ia mampu menjalani pekerjaan tetapnya sebagai seorang petani dan menekuni pekerjaan sampingan sebagai seorang tour guide. Ya, ini bisa jadi inspirasi bahwa setiap orang itu punya kesempatan yang sama ya untuk bisa berkarya dan memberikan manfaat untuk tidak hanya dirinya tapi keluarga ataupun juga lingkungan sekitarnya. Ya, sudah hadir di studio Prosat, di studio di line telepon ya. Di line teleponnya Prosat RR Kupang. Narasumber kami ada Kak Ibrahim Bai. Ya, selamat siang.
3: Selamat siang Ibu.
2: Apa kabarnya Kak Ibrahim?
3: Kabarnya baik Ibu.
2: Oke. Kak Ibrahim Bai, seorang petani ya dan juga tour guide luar biasa. Kak Ibrahim, ini boleh di awal kesempatan kita tadi walaupun sudah Linda kasih bocoran ya bahwa Kak Ibrahim ini seorang petani dan juga sebagai seorang tour guide kalau untuk kerjaan sampingannya. Kakak, ini mulai kapan nih menekuni pekerjaan sebagai seorang petani?
3: Pokoknya dari sejak remaja.
2: Remaja.
3: Ya.
2: Mohon maaf, Kak Ibrahim disabilitas fisikkah atau
3: fisik Ibu?
2: Fisik.
3: Ya.
2: Oke. Baik. Ini dari remaja.
3: Iya Ibu.
2: Memang apa ya, keluarganya itu keluarga petani ataukah memang karena suka begitu dengan menanam, berkebun, bertani?
3: Kita keluarga.
2: Keluarga petani.
3: Iya.
2: Oke. Mohon maaf, ini kakak disabilitas fisik bagian tangankah, kakikah, atau?
3: Tangan kaki, bagian.
2: Mohon maaf kak, tangan kaki?
3: Iya, tangan kaki.
2: Oke. Nah, dengan disabilitas di bagian tangan dan kaki, ini apakah itu tidak membuat kakak kesulitan begitu? Karena kan kita tahu ya kak ya, untuk bekerja sebagai seorang petani itu kan butuh apa ya, kerja fisik ya kakak. Apakah iya, itu tidak apa ya menghalangi atau menjadi tantangan begitu, kendala buat Kak Ibrahim untuk bekerja sebagai seorang petani?
3: Bisa Ibu.
2: Tetap bisa.
3: Tetap bisa.
2: Oh ya. Adakah yang membantu Kak Ibrahim begitu ketika bekerja di kebun, di sawah, di ladang begitu?
3: Halo.
2: Halo.
3: Ya Ibu.
2: Ini ada yang membantu Kak Ibrahim untuk bekerja di sawah begitu?
3: Ibu.
2: Ada. Siapa yang biasa membantu kakak?
3: saudara doang, pokoknya keluarga sih ibu.
2: Keluarga. Oh, bekerjanya rame-rame.
3: Iya.
2: Oke. Iya. Nah, ini biasanya menanam apa ini, Kakak?
3: Menanam jagung, kacang-kacangan, sayur-sayuran, padi.
2: Oke. Berarti hampir tiap apa ya? Musim tanam itu selalu ada aktivitas menanam begitu, Kakak. Tidak berhenti kah?
3: Kalau ke musim sapi ya kita dapat kita musim kemarau ya kan kebun, kita masih di kebun.
2: Oke. Oke, sesuai dengan musimnya begitu ya.
3: Iya, iya.
2: Oke. Baik. Nah, ini untuk aktivitas sebagai petani begitu, Kakak. Hasil yang dirasakan itu seperti apa? Bagaimana? Apakah baik ya ataupun mungkin cukup baik untuk bisa membantu di keluarga atau seperti apa?
3: Ya, kadang baik ini kan setiap kadang kita bisa panen, kadang kita yang tidak panen begitu.
2: Kenapa itu gagal panen kah atau ada masalah apa biasanya? Ya?
3: Gagal panen.
2: Oh, gagal panen. Oke. Mohon maaf ini Kak Ibrahim sudah berkeluarga kah?
3: Ini masih jomblo ibu.
2: Aduh, masih jomblo. Berarti pemuda ini ya. Oke, berarti masih sama-sama dengan orang tua, dengan papa mama.
3: Bapak mama sudah meninggal itu.
2: Oh, mohon maaf. Berarti dengan saudara?
3: Iya.
2: Oke. Berarti Kak Ibrahim dengan saudara bekerja sama begitu ya, di kebun, di sawah. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga begitu. Oke. Nah, ini satu hal yang menjadi apa yang menarik perhatian juga. Kak Ibrahim tidak hanya pekerjaan tetapnya itu petani, tapi juga jadi tour guide. Itu mulai kapan, Kakak?
3: Itu mulai dari tahun 2024.
2: Oke. 2024 itu bagaimana ceritanya sehingga Kak Ibrahim bisa ikut bisa jadi tour guide begitu.
3: Oke, Bang. Jadi memang pemerintah kan Taman Nasional Maso.
2: Bagaimana?
3: Ya, kan kita bentuk komunitas itu.
2: Komunitas.
3: Ya. Setelah memberikan sebuah taman nasional Mukti Maru, pada itu kami pemuda untuk merencanakan untuk apakah kita bisa mencari kita punya hutan atau
2: kampung. Mohon maaf Kak Ibrahim, suaranya terputus-putus Kakak. Halo Kak Ibrahim. Iya. Iya, sudah lebih baik. Jadi awalnya itu Kakak Ibrahim dan teman-teman bentuk komunitas.
3: Iya, bentuk komunitas.
2: Komunitas apa Kakak?
3: Tentang peduli lingkungan adat.
2: Peduli lingkungan adat.
3: Iya.
2: Peduli lingkungan adat di mana tepatnya?
3: Di Fatum Nasi.
2: Fatum Nasi.
3: Iya.
2: Oke. Baik. Jadi dengan adanya komunitas peduli lingkungan adat ini, lalu?
3: Terus. Lalu kan setiap pengunjung. Setiap pengunjung lagi ada.
2: Setiap, halo, iya. Setiap pengunjung wajib?
3: Wajib. Mengeluarkan lapis, damping gitu.
2: Oke, ada orang lokal yang mendampingi begitu.
3: Terus sebelum kami melakukan kegiatan pelatihan juga itu.
2: Ada pelatihan?
3: Iya, pelatihan. Kami itu hari 10 orang itu. Kami ikut di satu tapi itu sudah kemudian tergantung lagi.
2: Mohon maaf, Kak. Orang. Halo? Kak Ibrahim?
3: Pelatihan lagi.
2: Oh, pelatihannya itu secara bertahap begitu, 10-10 orang. Ya. Selesai, lanjut lagi yang lain, begitu.
3: Itu.
2: Itu dari mana yang memberikan pelatihan, Kak?
3: Dari BKSDA, Ibu.
2: BKSDA?
3: Iya.
2: SOE atau provinsi atau?
3: Yang pelatihannya dari BKSDA, Ibu. Pelatihannya di SOE.
2: Pelatihannya di SOE?
3: Iya.
2: Oke, pelatihannya memang untuk menjadi tour guide begitu?
3: Iya.
2: Khusus untuk di daerah Fatumnasi?
3: Ya, mau di mana saja kita intinya ada seperti nama.
2: Oh. Oke. Iya. Jadi pelatihannya itu kapan? Yang diikuti oleh Kak Ibrahim?
3: 6 bulan yang mungkin tahun lalu yang
2: oke. Jadi jadi tour guide ini sejak tahun lalu begitu.
3: Iya.
2: Iya, ini apa yang Kak rasakan begitu ketika mengikuti pelatihan dan menjadi tour guide?
3: Ini cerita terus terang. Misalnya kan kita petani, ini yang pertama kita anak muda, ya kita cari uang rokok, begitu.
2: Uang tambahan,
3: ya, uang tambahan, uang sabun, kan kita muda kan tahu banyak cahaya, jadi harus melengkapi.
2: Oke, iya, jadi. Untuk menjadi tambahan, menjadi tour guide begitu.
3: Ya, ya.
2: Iya. Ini artinya kan berarti kalau ke Fatumnasi atau ke ini berarti kayak naik gunung begitu ya, lintas alam ya. Begitu ya, Kak?
3: Ya, kayak model hiking itu.
2: Hiking ya?
3: Ya.
2: Oke. Mohon maaf sekali lagi. Apakah itu tidak menyusahkan, Kakak Ibrahim?
3: Kamu wajib ibu. Pengunjung kan tahu adalah sebagai pelara jadi bagaimana kita jadi kalau bagi saya tidak menyusah gitu.
2: Tidak menyusahkan
3: itu kan salah satu kemana ini ke paling
2: halo Kak Ibrahim.
3: Ya ibu,
2: mohon maaf suaranya terputus-putus kakak.
3: Di sini angin, makanya agak ribet.
2: Oh, oke. Okay. Angin jadi memang agak ribet ya. Oke, okay. Mohon maaf. Jadi, walaupun ada kendala begitu ya, tapi tetap harus semangat, harus menyelesaikan pekerjaannya. Oke. Okay. Itu biasanya kalau tour guide-nya itu sehari, dua hari, atau seperti apa?
3: Kalau saya paling, mau dibilang paling cepat saya ini. Dalam satu minggu 7 kali.
2: Bagaimana?
3: Dalam satu minggu itu 7 kali mendaki.
2: Satu minggu 7 kali mendaki?
3: Iya ibu.
2: Wow, luar biasa. Apakah? Bagaimana?
3: Malang saya jadi sudah viral.
2: Sudah viral gitu ya. Memang karena luar biasa. Ini kakak tetap semangat ya jadi tour guide walaupun mungkin punya keterbatasan tapi harus ya, tetap semangat bahkan satu minggu bisa 7 kali berarti setiap hari itu mendaki
3: ya,
2: hiking
3: iya
2: iya apakah Kak Ibrahim dibantu oleh teman yang lain atau?
3: Oke, tergantung dari pengunjung ibu. Kalau itu pengunjung atau cuma orang saya buat saya sendiri.
2: Kalau bisa dijalani sendiri, dijalani sendiri begitu.
3: Iya.
2: Kalau
3: kibar baru kalah nih, kalah nih ini kan saya sendiri tawa.
2: Oke, okay. Kakak sendiri. Kalau misalnya cuman beberapa orang saja, kakak sendiri yang menjadi tour guide-nya.
3: Iya.
2: Oke, okay. Luar biasa. Ya, selain untuk tambahan. Apa yang jadi apa ya motivasi besar begitu buat kakak Ibrahim udah jadi petani gitu ya, jadi tour guide lagi, apa yang mendorong semangat besar untuk itu?
3: Kan kita sudah petani, kita wajib kan dari ilmu yang kan sudah diajar, mana pun harus kita.
2: Harus kerja.
3: Iya.
2: Apapun yang terjadi.
3: Apapun terjadi kita sama.
2: Oke. Iya, luar biasa. Ini seperti pejuang begitu ya. Walaupun mungkin iya, punya keterbatasan, tapi apapun yang terjadi harus tetap bekerja. Harus tetap semangat. Oke. Luar biasa. Kak Ibrahim,
3: ya,
2: ini oke. Untuk sekarang itu berarti bagi waktunya itu bagaimana Kak Ibrahim? Petani di kebun ataupun di sawah dengan jadi tour guide begitu?
3: Ini kalau yang untuk petani, mau dibilang kita masuk bunga di hari hari ini sampai hari ini Jumat. Kadang kan kecil guys dari hari Jumat sampai hari Minggu.
2: Oh, dibagi-bagi.
3: Terus ibu tergantung dari hari kecil. Kalau ada yang booking dia ya berarti saya jalan. Itu booking saya berarti masih sendiri.
2: Oke. Oke. Dibagi-bagi harinya dan juga tergantung dari kesepakatan waktu dengan tamu begitu ya, atau pengunjung begitu ya yang sudah oke menghubungi Kak Ibrahim. Oke, nah ini bagaimana dukungan dari saudara-saudara untuk Kak Ibrahim?
3: Dan ibu sudah meminta dicurigai ini belum sudah makan anu juga seperti itu.
2: Jadi saudara-saudara juga tetap mendukung, keluarga juga tetap mendukung.
3: Mendukung.
2: Oke, baik. Baik Kak Ibrahim, ini boleh kasih semangat untuk teman-teman yang mungkin penyandang disabilitas supaya bisa semangat seperti Kak Ibrahim, bisa bekerja, bisa berusaha walaupun mungkin punya keterbatasan.
3: Iya.
2: Silakan kasih semangat, boleh. Apa yang mau dikatakan?
3: Bagi teman-teman yang mungkin kekurangan dari maupun fisik atau apapun, tetap semangat dan tetap bekerja walaupun kita kekurangan paling banyak kita.
2: Oke. Harus tetap semangat ya. Oke.
3: Harus tetap semangat. Dan pantang menyerah.
2: Pantang menyerah. Baik. Baik, terima kasih Kak Ibrahim untuk ngobrolnya di siang hari ini. Ya memang agak sedikit terkendala apa ya sinyal ya, sehingga kita agak susah juga mendengarkan. Tapi semoga di lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Kak Ibrahim ya, untuk menginspirasi teman-teman yang lain. Sukses, selamat siang Kak Ibrahim.
3: Selamat siang Ibu.
1: Kupang siang ini Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Usah kan juga ada kayak aku ngomongnya A yang ini.

dipersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, selamat siang pendengar. Tadi dalam obrolan di Kupang Siang kami hadirkan untuk Anda kisah seorang ya anak muda walaupun disabilitas fisik tapi tetap semangat untuk bekerja sebagai seorang petani tapi juga mengisi waktu luangnya juga dengan menjadi seorang tour guide. Ya, dan semoga semangatnya ini bisa menginspirasi teman-teman difabel yang lainnya. Di saat ini pun ada informasi yang Linda ingin hadirkan untuk Anda, ini dari release.id. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker Chris Kuntadi ya mengulas perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Dan dikatakan bahwa dari Kemenaker sendiri juga ingin memastikan perusahaan tidak berjalan sendiri dan Kemenaker tetap hadir untuk mendampingi mulai dari pemetaan jabatan yang cocok hingga memastikan fasilitas pendukung yang tersedia sehingga tenaga kerja penyandang disabilitas itu bisa bekerja secara produktif dan nyaman. Dan dari Kemenaker juga mengapresiasi keberanian dari perusahaan-perusahaan yang membuka ruang kerja bagi ragam disabilitas yang mungkin masih sering menghadapi stigma. Ya, jadi stigma yang sering kali menjadi hambatan terbesar. Tapi kalau ada perusahaan-perusahaan yang bisa membuktikan ya dengan dukungan dan manajemen yang tepat, penyandang disabilitas baik mental ataupun intelektual ataupun fisik bisa memberikan yang kontribusi positif bagi perkembangan usaha. Dan diharapkan ya perusahaan-perusahaan ini ataupun yang ada di daerah dan yang di daerah lainnya bisa menjadi atau bisa mengikuti jejak ya perusahaan-perusahaan yang telah memberikan ruang atau membuka peluang, memberikan ruang kerja bagi teman-teman penyandang disabilitas. Dan kita masih terus lanjut pendengar untuk rangkaian Kupang Siang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang terus kami hadirkan untuk Anda. Dan di jam 12 nanti kami akan hadirkan informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga. Stay di Pro 1, have a nice weekend.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot and wants to start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund, dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin kami tidak bisa capai target.
2: We came here for the points, because without point we cannot get the target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kembali ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan. Berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi practice MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat dalam latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main. Memang tidak sesuai dengan game-game kita. Tidak ada alasan ini tidak main, ini main. Ya ini yang kita punya. Tiba bola kita dijalankan. Hanya kuali. Tapi mau apa enggak? Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita selalu krusial bagi pemain profesional. Kita akan sendiri akan tetap berjuang dengan kecil dan terakhir apalagi gue akan satu di laga terjadi di rumah dari pertimbangan dan sepertinya
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi. Ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026 meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi setelah lapangan, setelah infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan pekan ketiga Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pratiri Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa perbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
2: Sementara itu, Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, mengusung Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan, atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Bears Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

dari Arena Indonesian Basketball League IBL. Hang Tuas Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang siang ini
3: Pro 1.

Iya, selamat siang 21st night dengan Damai. Kita kembali lagi di kawasan Tompelo 8 Pro 1 FM 94,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Because of kanal informasi dan inspirasi, otomatis informasi-informasi terkini akan terus dihadirkan untuk Anda di siang ini. Beberapa menit ke depan ini masih ada musik info, dan nanti di jam 1 siang atau di jam pukul 13 ya, di pukul 13 kami kembali hadirkan untuk Anda aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. So stay di Pro 1. Selamat siang untuk semua yang baru kembali gabung ya di Pro 1. Masih sama Linda, Lindanya sama Kak Riana yang akan menemani siang hingga sore hari Anda.

Iya, selamat siang pendengar. Dan di saat ini informasi untuk Anda, salah satu anggota grup idola Blackpink ya, Lisa, diagendakan akan tampil di panggung upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 pada Juni mendatang. Dan Laman Yonhap ya melaporkan Lisa sudah menandatangani kontrak dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA untuk penampilan pada pembukaan Piala Dunia 2026. Tidak hanya Lisa, ada solois Katy Perry dan juga Michael Bublé yang dikabarkan juga akan ikut berpartisipasi dalam pembukaan Piala Dunia nanti. Karena ya Piala Dunia ini diselenggarakan di tiga negara,

yaitu di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Maka upacara pembukaannya juga akan digelar 3 kali. Jadi Lisa diperkirakan akan tampil, ya, akan tampil bersama Katy Perry, Future, DJ Sanjoy, dan beberapa penampil lainnya menjelang pertandingan antara Amerika Serikat dengan Paraguay di Stadion SoFi di California, Amerika Serikat. Sementara itu, Michael Bublé, Alanis Morissette, ada Alicia Cara dan sejumlah penampil lainnya akan tampil menjelang pertandingan pembuka di Toronto, Kanada. Kemudian, grup rock mana? Alejandro Fernandez, ada Belinda hingga Tyler Kane akan tampil menjelang pertandingan pembukaan di Stadion Azteca, Meksiko. Dan tahapan upacara pembukaan Piala Dunia untuk Amerika dan Kanada direncanakan masing-masing durasinya itu 13 menit. Sementara pembukaan di Meksiko direncanakan berdurasi 16 menit 30 detik. Jadi penampilan ini menjadikan Lisa mengikuti jejak dari Jungkook dari grup BTS yang sebelumnya juga pernah tampil pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Ya, informasi ini dihadirkan untuk Anda dari antaranews.com.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Iya, ini masih tentang Piala Dunia ya, pembukaan openingnya. Walaupun nanti masih di 12 Juni, tapi announcement-nya ya, pengumumannya itu udah di launching begitu ya, udah disampaikan. Pembukaan Piala Dunia 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat akan dimeriahkan superstar dunia seperti yang sempat Linda sudah Linda informasikan tadi. Dan ya, hal ini diumumkan langsung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino melalui media sosial pribadinya @Instagram. Jadi dikatakan bahwa upacara pembukaan di Los Angeles, ibu kota hiburan dunia, ini mewakili skala luar biasa dari apa yang menjadi akan menjadi apa bagian dari Piala Dunia FIFA 2026. Oke, ada superstar global begitu ya, yang menjadi bintang utama perayaan di Los Angeles dengan artis-artis terkenal dunia yang masih akan diumumkan lagi. Ya, walaupun dikatakan walaupun berlangsung di Amerika Serikat, Infantino memastikan bahwa selebritis yang tampil tidak hanya dari Amerika. Buktinya ya, Lisa yang merupakan wajah Asia, ada Tyler dengan artis asal Afrika Selatan. Jadi, jajaran-jajaran artis yang akan tampil ini mencerminkan keragaman budaya Amerika Serikat dan semangat dari berbagai diaspora. Menyoroti pengaruh besar ya negara ini pada musik, hiburan dan juga budaya pop. Oke, jadi dikatakan bahwa ini menunjukkan kekuatan musik untuk menyatukan orang-orang di seluruh negeri. Dan ya, pembukaan Piala Dunia disebut juga bakal menghadirkan kejutan. Ya, sebagai pusat hiburan dunia, Amerika tidak ingin membuka pesta sepak bola sejagat raya ini dengan biasa-biasa saja. Oke, jadi akan ada satu-satu hal yang surprise gitu ya, yang luar biasa yang akan ditampilkan dalam opening ceremony ya, FIFA World Cup 2026. Ya, informasi ini dihadirkan untuk Anda dari CNN Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang di pukul 13 atau jam 1 siang kami akan hadirkan untuk Anda aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
3: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Pelaksana tugas Kepala Lapas Terbuka Waika Bubak memimpin apel ikrar anti-narkoba, bebas handphone ilegal, dan penolakan praktik penipuan. Camat Loba Lain pastikan program Koperasi Merah Putih berjalan baik meski terkendala hibah lahan di sejumlah desa. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Pelaksana tugas Kepala Lapas Terbuka Waika Bubak Matias Yong Natalis memimpin apel ikrar anti-narkoba, bebas handphone ilegal, dan penolakan praktik penipuan. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
4: Pelaksana tugas Kepala Lapas Terbuka Kelas 2B Waika Bubak Matias Yong Natalis memimpin apel ikrar anti-narkoba, bebas handphone ilegal, dan penolakan praktik penipuan di lingkungan Lapas Terbuka Kelas 2B Waika Bubak pada Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah pegawai dan warga binaan pemasyarakatan sebagai bentuk komitmen bersama menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan tertib. Apel ikrar tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor PAS UM.01.01 tertanggal 6 Mei 2006 tentang instruksi pelaksanaan ikrar narkoba dan bebas handphone ilegal di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Surat itu juga menegaskan pentingnya penguatan pengawasan demi menciptakan pemasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan. Dalam amanatnya, Matias Yong Natalis menegaskan bahwa seluruh jajaran pemasyarakatan wajib memperkuat pengawasan, pengendalian, dan penegakan disiplin di lingkup Lapas Terbuka Kelas 2B Waika Bubak. Langkah tersebut dilakukan untuk memberantas peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal, serta berbagai modus penipuan yang kerap terjadi di dalam lapas maupun rumah tahanan.
5: Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan tindak lanjut dari Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor PAS garis datar UM.01.01/150 tanggal 6 Mei 2026 tentang instruksi pelaksanaan ikrar dan penguatan pengawasan pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan.
4: Ia menjelaskan kegiatan apel ikrar ini juga menjadi bagian nyata dari implementasi 15 program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang saat ini menjadi arah kebijakan nasional di lingkungan pemasyarakatan dan keimigrasian. Program tersebut bertujuan membangun organisasi yang profesional, bersih, akuntabel, humanis, dan berintegritas. Dalam kesempatan itu, ditegaskan pula bahwa tidak ada lagi toleransi terhadap peredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Selain itu, penggunaan dan peredaran handphone ilegal dilarang keras, termasuk segala bentuk praktik penipuan yang dikendalikan dari dalam lapas maupun rutan. Matias Yong Natalis berharap kegiatan ini menjadi pembelajaran penting mengenai integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.
5: 15 program aksi tersebut bertujuan membangun organisasi profesional, bersih, akuntabel, humanis, dan berintegritas. Salah satu program aksi yang menjadi perhatian utama adalah pemberantasan peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di dalam lapas maupun rutan.
4: Ia juga meminta seluruh stakeholder dan aparat penegak hukum di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah untuk terus memperkuat sinergi dan dukungan dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan bebas dari pelanggaran hukum. Dari Sumba Barat, Jerry Lende, RR Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Camat Loba Lain pastikan program Koperasi Merah Putih berjalan baik meski terkendala hibah lahan di sejumlah desa. Berikut laporan Raja Ewaldus.
0: Pelaksanaan Program Nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao terus berjalan. Pemerintah Kecamatan memastikan dukungan penuh terhadap program tersebut. Camat Lobalain Martin Jehuan saat ini kepada RRI menyampaikan pihaknya mendapat arahan langsung dari Bupati Rotendao. Arahan tersebut menekankan pentingnya pengawalan program hingga ke tingkat desa. Menurut Martin, seluruh desa dan kelurahan di Kecamatan Lobalain pada prinsipnya mendukung program ini. Dukungan tersebut terlihat dari kesiapan lahan hingga pembangunan fisik gedung koperasi. Ia menjelaskan secara umum tidak terdapat hambatan berarti dalam pelaksanaan program tersebut. Namun, terdapat beberapa kendala pada tahap penyediaan lahan hibah.
6: Arahan dari Bapak Bupati, perintah secara langsung untuk kami kawal. Dan memang rata-rata di setiap kelurahan dan desa terkait dengan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, pada prinsipnya kita dukung penuh persiapan lahan, lalu kemudian sekarang pembangunan fisik dari gedung yang ada juga sementara berprogres. Rata-rata di kita ke Kecamatan Lobalain tidak ada hambatan berarti. Hanya memang ada beberapa yang mungkin dari progres fisiknya agak sedikit terlambat karena kita masih terkendala dengan hibah tanah. Nah, karena kita masih dari para kepala desa kan masih usahakan tanah, apalagi ini sifatnya kan hibah. Jadi kita cari, ternyata ada yang masyarakat sudah hibah, tapi ternyata luasannya tidak cukup memadai, sehingga harus kita cari lain.
0: Selain pembangunan fisik, pemerintah kecamatan juga menyoroti potensi ekonomi desa. Karakter wilayah Lobalain yang heterogen menjadi perhatian dalam pengembangan koperasi. Menurut Martin, desa yang dekat perkotaan cenderung memiliki pelaku UMKM, sementara desa lainnya didominasi sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama.
6: Kalau kita mau beri perhatian terhadap kita punya masyarakat di desa ini, kan Lobalain ini juga dia kan sifatnya heterogen. Ada yang di bagian yang memang dekat dengan perkotaan itu rata-rata UMKM, tapi kemudian di desa-desa itu kan rata-rata para petani. Ya, jadi kita berharap bahwa potensi-potensi mereka miliki ini sesuai dengan karakter desa masing-masing. Kita berharap bahwa dengan koperasi Desa Merah Putih, ya kita berharap bahwa bisa mengakomodasi produk-produk unggulan dari masing-masing desa. Kita di Lobalain ini kan ada padi, holti kultura dan lain-lain, itu yang menjadi unggulan kita di Lobalain.
0: Pemerintah Kecamatan Lobalain optimis koperasi Merah Putih dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Program ini diharapkan menjadi wadah pengembangan produk unggulan desa secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. KPPN Waingapu, dana desa di Sumba tersalurkan 28,77 miliar rupiah. Berikut laporan Yunia Boling.
7: Kepala KPPN PA1 Waingapu Natalia Midiarti menyampaikan hingga 30 April 2026, penyaluran dana desa tahap 1 di Pulau Sumba telah mencapai 28,77 miliar pada 193 desa di 4 kabupaten. Kabupaten Sumba Timur tercatat sebagai daerah tercepat dalam penyaluran dana desa.
8: Hingga 30 April 2026 telah menyalurkan dana desa kepada 193 desa di 4 kabupaten. Diraih oleh Kabupaten Sumba Timur yang telah menyalurkan untuk 90% dari keseluruhan 140 desa di wilayahnya.
7: Kepala KPPN Waingapu juga menghimbau kepada pemerintah daerah segera melengkapi dokumen syarat sebelum batas waktu 15 Juni 2026 serta mengajak masyarakat ikut mengawasi penggunaan dana desa agar tepat sasaran dan transparan. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Kelas 2A Kupang menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan yang diikuti oleh pegawai lingkup lapas dewasa kelas 2A Kupang dihadiri oleh perwakilan TNI AD, Polda NTT, dan BNN Kota Kupang. Dibaca langsung oleh Kepala Lapas Dewasa Kelas 2A Kupang, Wawan Irawan, diikuti seluruh pegawai lapas dewasa kelas 2A Kupang. Kepala Lapas Dewasa Kelas 2A Kupang, Wawan Irawan, mengatakan apa yang telah diikrarkan merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Usai pembacaan ikrar kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan dan pemeriksaan tes urin kepada WBP. Kepada RRI, fasilitator BNN Kota Kupang, Fransiskus Y.W. Ratu, memberikan apresiasi kepada Lapas Kupang yang mana sangat intens dalam pemberantasan narkoba. Merupakan wujud kepedulian pencegahan dan pemberantasan narkoba. Pantauan RRI di Lapas Dewasa Kelas 2 A Kupang berjalan sukses dan aman, diharapkan dengan pembacaan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba dan penipuan, serta penindakan penggeledahan dan tes urin dapat mencegah peredaran narkoba di lapas serta menjamin keamanan para warga binaan pemasyarakatan Lapas Dewasa Kupang. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pelaksana tugas Kepala Lapas Terbuka Waika Bubak memimpin apel ikrar anti narkoba, bebas handphone ilegal dan penolakan praktik penipuan. Camat Lobalain pastikan program Koperasi Merah Putih berjalan baik meski terkendala hibah lahan di sejumlah desa. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1.

Selamat siang pendengar, kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Siang. Masih sama Linda dan juga Kak Riana yang menemani siang hingga sore hari Anda. Ini hampir setengah dua siang, waktu yang tepat sih sebenarnya ya untuk beristirahat sejenak gitu ya, melepas lelah. Ataupun ini karena udah selesai makan siang, harusnya ya, harusnya udah selesai makan siang. Tapi kalau yang belum sih kayaknya udah telat nih. Hopefully dipercepat untuk makan siangnya dan bisa menikmati waktu istirahatnya. Dan yang ingin menikmati waktu istirahatnya dengan musik spesial, informasi terkini, stay di Pro 1.

Ya, informasi dihadirkan untuk Anda, pendengar. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan hasil survei terbaru menunjukkan tingkat kerukunan di Indonesia itu ada pada kategori yang sangat baik. Ia menyebutkan Indonesia, khususnya Jakarta, menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerukunan tertinggi di Asia Tenggara. Dan ini sangat mengembirakan ya, dalam survei terakhir ini. Pencapaian menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjaga persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Tingkat kerukunan di Indonesia bahkan mencapai 87%. Dan dengan ada pada tingkat 87%, ini menunjukkan bahwa adanya simbol persaudaraan dan juga kemanusiaan yang menjadi nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Iya, masih berkaitan dengan negara yang paling toleransi lah gitu ya. Menteri Agama Nasruddin Umar berharap agar Indonesia bisa menjadi contoh negara yang paling majemuk sekaligus paling toleran dan paling rukun di dunia. Dan ini harapan ekspektasi ke depan gitu ya. Dan tingkat sebejak ya, ketika dikatakan tingkat kerukunan Indonesia semakin tinggi, hal ini didukung oleh peran kepala negara yang memberikan ruang kepada umat beragama. Untuk itu, Nasruddin berharap tidak ada pihak yang mengganggu kedamaian ini. Ia juga menuturkan salah satu simbol toleransi Indonesia ya, hadirnya terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta, salah satu contohnya. Dan dikatakan bahwa ke depan ya tidak berhenti cuma di situ, tapi melanjutkan lagi dengan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan lintas budaya, lintas etnik, lintas agama, lintas kebudayaan gitu ya. Dan benar-benar Indonesia menjadi satu keutuhan, Indonesia sebuah konfigurasi seperti

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah

around. Ya, pendengar, pemerintah memperkuat akurasi penyaluran bansos melalui pemutakhiran DataSend yang kini terhubung hingga desa secara nasional di seluruh Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan lebih dari 70 ribu operator desa terintegrasi lewat SIKNG bersama daerah dan BPS secara digital. Lewat aplikasi ini ya, bisa diukur usulan-usulan dari daerah, pembaruan-pembaruan data dari daerah, sekaligus melihat perkembangan sosial ekonomi setiap keluarga penerima manfaat. Dan menurut Saifullah Yusuf, Menteri Sosial, keberadaan operator data desa mempercepat aktivasi, reaktivasi, dan pembaruan data warga penerima bantuan sosial secara lebih cepat. Dan di triwulan kedua tahun 2026 ini, pemerintah mencatat lebih dari 470 ribu keluarga baru penerima bantuan sosial untuk pertama kalinya. Ya, jadi setiap triwulan itu pasti akan ada perubahan-perubahan penerima manfaat. Dan ini ada untuk triwulan kedua, ada 470 ribu keluarga penerima manfaat baru yang mendapatkan bantuan. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Indonesia akan memungut tarif ke kapal asing yang melintas di Selat Malaka. Video ini berisi narasi meniru IRGC di Selat Hormuz. Indonesia mengirim 12 kapal perang ke Selat Malaka, membuat negara tetangga kebakaran jenggot. Indonesia akan mengenakan tarif tol air kepada kapal asing yang melintas di Selat Malaka. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui video asli berasal dari kanal YouTube official iNews yang tayang pada Desember 2024. Video ini adalah dokumentasi latihan operasi laut gabungan yang kedua tahun 2024 di perairan Kepulauan Karimun Jawa, Provinsi Jawa Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini,
3: Pro 1,

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Iya, selamat siang ya untuk pendengar yang mungkin baru gabung sama Linda di sini, Linda dan Kak Riana di sini di Kupang Siang. Ini sesi yang terakhir. Kami nanti setengah tiga sampai jam empat ya, Linda akan hadirkan untuk pendengar semuanya request and sharing. Jadi di request and sharing ini dikasih kesempatan nih untuk teman-teman, untuk pendengar yang pengen gabung, silakan sharing. Nanti ada satu topik yang akan Linda hadirkan untuk pendengar semuanya. Bisa gabung di line teleponnya Pro 1 0380 843 1152 dan 825 444. Bisa juga di WA-nya Pro 1 di 0811382094440. Di WA ini bisa pesan teks ya, bisa kirim pesan WA, bisa juga panggilan suara ya, bisa panggilan suara juga nanti di WA-nya, untuk via WA-nya. Oke, jadi dari setengah tiga sampai jam empat ya, jadi panjang waktunya dikasih kesempatan untuk pendengar yang mau gabung nanti di request and sharing.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, selamat siang jelang sore pendengar. Kita di request and sharing untuk edisi hari ini, hari Sabtu ya, 9 Mei 2026. Selamat siang jelang sore. Ini memang waktunya untuk waktu yang tepat lah gitu ya, untuk beristirahat ya, sedikit menikmati waktu istirahatnya di siang jelang sore hari ini. Dan pendengar, ini dihadirkan untuk Anda yang mau gabung ya di request and sharing, silakan gabung di line teleponnya Pro 1-0380-843-1152 dan 82543 kali. Bisa juga ya di WA-nya Pro 1-081-138-209-440. Pertanyaannya yang simpel-simpel aja, sesuai dengan keadaan kita sekarang, Kupang lagi panas ya. Kita udah secara umum sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur itu sudah mulai masuk ke musim kemarau, musim kering, musim panas ya. Dan ini di Tompel 8 juga matahari memang betul-betul cerah ceria. Panasnya luar biasa. Nah, di akhir pekan ini asiknya gitu ya, asiknya ngapain ya? Aktivitas yang asik lah gitu ya di akhir pekan yang panas ya seperti sekarang-sekarang ini. Bisa di-sharing di 0380-843-1152. Linda nantikan ya untuk yang ingin gabung sama Linda di sini di request and sharing.

Iya, pendengar, untuk rangkaian Kupang sore ya menghadirkan request and sharing Mas Titus dihadirkan untuk Anda sampai di jam 4 sore nanti. Banyak sih sebenarnya aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan di akhir pekan, walaupun mungkin cuacanya panas, ya angin yang begitu kencang gitu ya. Banyak hal-hal menyenangkan sebenarnya yang bisa dilakukan tadi, masuk sesuatu yang baru ya, atau utak-atik interior rumah. Bisa jadi salah satu pilihan tuh ya. Sibuk-sibuk di dalam rumah, ngutak-ngatik, atur posisi-posisi gitu ya, bisa jadi nuansa baru lah gitu ya, bisa nuansa baru, menghadirkan nuansa baru di dalam rumah. Jadi refresh sebenarnya. Bisa juga ya putar musik favorit seperti tadi ya, atau mungkin sedikit exercise. Oh iya, yeah, nonton film. Banyak sekarang kata-kata atau film-film yang bisa ditonton gitu ya, streaming dan lain sebagainya, itu bisa jadi salah satu solusi gitu. Aktivitas seru ya, walaupun dalam rumah, walaupun panas, anginnya kenceng, tapi tetap bisa seru juga di akhir pekan gini. Ya, untuk rangkaian Kupang sore menghadirkan request and sharing sekali lagi dihadirkan untuk

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

Selamat sore pendengar di rangkaian Kupang Sore. Kita di Kupang Sore untuk edisi hari ini dalam tema besar Green Radio, majalah udara Linda akan hadirkan untuk Anda. Ya, pendengar, hari ini Bumi Flobomora ya sedang memberikan tanda-tanda yang perlu kita maknai dengan serius. Ya, kita seperti sekarang ini memasuki musim kemarau ya, di mana krisis air bersih mulai membayangi keseharian kita. Tapi di tengah tantangan ekologi tersebut, ada secercah harapan dengan gerakan-gerakan positif yang mulai muncul di sekitar kita. Dan pendengar, selama satu jam ke depan kami akan hadirkan untuk Anda beragam informasi ya, tentang informasi yang saling bertautan begitu ya, yang saling berhubungan tentang lingkungan ya, dengan tema besarnya Green Radio ya, seperti bakti sosial, ide sepeda nasional ekoteologi, ada berkaitan dengan krisis air bersih juga, awal musim kemarau, semuanya kami hadirkan untuk Anda dalam majalah udara untuk edisi hari ini dengan topik NTT Hijau Bergerak Sebelum Kering, dihadirkan untuk Anda sampai di jam 5 sore nanti.

Ya, pendengar, the first info yang dihadirkan untuk Anda dalam majalah udara untuk edisi hari ini ya tentang NTT hijab bergerak sebelum kering ya. Ini informasinya dari timexfajar.co.id. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Polda NTT menggelar kegiatan bakti sosial berupa aksi bersih-bersih kawasan wisata Pantai Lasiana, Kota Kupang di Jumat kemarin, 8 Mei 2026. Kegiatan ini dipimpin Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda NTT melibatkan personil kepolisian bersama dengan masyarakat dalam aksi gotong royong membersihkan sampah di kawasan pantai dan lingkungan sekitar destinasi wisata tersebut. Bakti sosial ini merupakan tindak lanjut dari program Presiden Republik Indonesia melalui gerakan ASTRI, Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Personil Polri bersama dengan warga memungut sampah, menata area wisata agar lebih bersih dan nyaman bagi para pengunjung. Dirpamofit Polda NTT Kombespol Muhammad Nur Akbar mengatakan kebersihan kawasan wisata menjadi faktor penting dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Karena itu, menjaga kebersihan dan kelestarian adalah tanggung jawab bersama.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Ya, pendengar, informasi selanjutnya masih di rangkaian Kupang Sore menghadirkan majalah udara tentang NTT Hijau. Ini dari rri.co.id, krisis iklim di Nusa Tenggara Timur bukan lagi sekedar ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Fenomena kekeringan, gagal panen, hingga cuaca ekstrim kini jadi tantangan nyata bagi keberlangsungan hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Direktur Walhi NTT Yuvensius Stefanus Nonga, dalam seminar Nasional Ekoteologi bertajuk Krisis Iman di Tengah Krisis Ekologi, peran kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan alam yang diselenggarakan oleh komunitas mahasiswa donasi sampahmu.id Universitas Muhammadiyah Kupang pada Kamis 7 Mei 2026 kemarin mengatakan ancaman di NTT semakin serius akibat ancaman sosial masyarakat. Menurutnya, NTT sebagai wilayah kepulauan kecil sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut yang mengancam hilangnya pulau-pulau kecil. Selain faktor alam, ia juga menyoroti dampak proyek panas bumi di Pulau Flores yang dinilai mempengaruhi krisis ekologis. Ia juga mendorong pemerintah untuk beralih ke energi berbasis komunitas seperti mikrohidro yang telah berhasil di Sumba Timur. Di sisi lain, persoalan perkotaan juga menjadi perhatian serius. Ketua Donasi Sampahmu.id, Lucianus D. Hefrianto Persli, yang mengungkapkan bahwa Kota Kupang memproduksi sekitar 250 ton sampah setiap harinya. Dan angka ini menjadi persoalan sosial karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Ya, melalui seminar yang sudah dilaksanakan, mahasiswa diharapkan bisa menjadi agen perubahan yang solutif dalam menghadapi krisis lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, sejarawan, komunitas menjadi kunci untuk melahirkan kebijakan yang berpihak ya pada ketidakberdayaan alam di Nusa Tenggara Timur.

0: kalau bekas air mineral mau dibuang?
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda Insert Voice Report dari rekan reporter Alfred Sengge tentang antisipasi menghadapi ancaman krisis air bersih. Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mulai memperkuat langkah dengan membentuk forum PSDAT periode masa bakti 2026-2029.
1: Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman krisis air bersih. Salah satunya melalui pengukuhan Forum Pengelola Sumber Daya Air Terpadu atau PSDAT Kota Kupang periode masa bakti 2026 hingga 2029 yang melibatkan lintas sektor mulai dari pemerintah, akademisi, tokoh agama hingga masyarakat sipil. Pengukuhan Forum Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Kota Kupang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang pada Jumat malam 8 Mei 2026. Forum tersebut dipimpin Dr. Insinyur Rodi Alek Polo MSI bersama unsur pemerintah daerah, akademisi sektor swasta hingga komunitas masyarakat. Dalam sambutannya, Ketua Forum PSDAT Kota Kupang Rodi Alek Polo menyoroti kondisi ketersediaan air di Kota Kupang yang mulai mengalami tekanan serius saat musim kemarau. Menurutnya, defisit air bukan hanya berdampak terhadap kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial apabila tidak dikelola secara bersama.
2: Karena kita tahu bahwa air itu merupakan sumber utama kehidupan. Dan kalau kita mengikuti perkembangan informasi, Kota Kupang ini sudah pada boleh disebut krisis. Kalau musim hujan kita agak aman, tapi mulai kemarau sekarang kita mulai mengalami defisit dan itu.
1: Forum PSDAT nantinya akan fokus pada sejumlah sektor strategis, mulai dari konservasi sumber daya air, pengendalian kerusakan lingkungan, edukasi masyarakat, hingga penguatan sistem data dan kebijakan pengelolaan air terpadu. Sementara itu, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menegaskan persoalan air menjadi tantangan serius di tengah pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim yang berdampak langsung terhadap kebutuhan air bersih masyarakat.
3: Pertambahan penduduk juga membuat kita kesulitan air. Jadi, bukan hanya iklim, musim kemarau dan lain-lain, tapi pertambahan penduduk kita di Kota Kupang ini membuat kebutuhan air kita meningkat. Oleh karena itu, ini masih menjadi PR buat kita, pengelolaan air kita belum terpadu. Saya butuh sekali pikiran teman-teman, tadi Pak Ketua juga bilang ada neraca air.
1: Pemerintah Kota Kupang berharap forum ini mampu memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air dan memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di masa mendatang. Selain melibatkan pemerintah dan perumda air minum, forum PSDAT Kota Kupang juga akan menggandeng tokoh agama, lembaga sosial komunitas masyarakat, hingga akademisi dalam membangun kesadaran kolektif terhadap konservasi dan pengelolaan air berkelanjutan di Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Na na na na na na na na na.
1: Kok keran airnya masih hidup? Nah, ini nih kebiasaan buruk yang

menyampaikan untuk Anda sore hari ini tentang NTT Hijau. Ini bergerak sebelum kering gitu ya. Karena memang NTT sekarang ini udah mulai masuk ke musim kemarau. Tadi informasinya pemerintah daerah khususnya di Kota Kupang saja udah mulai mengantisipasi ancaman krisis air bersih di Kota Kupang. Nah, informasi yang berikut ini ya, ini dari poskupang.com. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Altari Kupang merilis prospek cuaca mingguan wilayah Nusa Tenggara Timur untuk periode dari tanggal 8 kemarin sampai 14 Mei 2026 nanti. Menurut penjelasan dari BMKG, saat ini sebagian besar wilayah NTT itu sudah masuk awal musim kemarau. Dinamika atmosfer menunjukkan pertumbuhan awan mulai menurun dan angin monsun timur sudah mulai aktif. So, muka laut di wilayah NTT umumnya berkisar antara 28 sampai 30 derajat Celcius. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah perairan NTT sedang dalam kondisi hangat dan cukup aktif. Nah, sementara itu tekanan udara di wilayah Indonesia pada umumnya berkisar antara 108 hingga 120 HPA. Tekanan udara wilayah Asia ya berkisar antara 109 hingga 1020 HPA. Dan dilansir juga dari unggahan BMKG dari Instagram resminya, kondisi cuaca NTT secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan selama seminggu ke depan ini. Terdapat potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah NTT dengan kelembapan udara berkisar antara 50-90%. Cuaca ini bisa memicu angin kencang yang sifatnya kering, berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, warga NTT dihimbau untuk menjaga lingkungan, menghindari membakar sampah sembarangan, dan segera melapor jika melihat potensi karhutlah.

0: Iya, pendengar, walaupun tadi informasinya ya tentang krisis air bersih, ya ada ancaman soal kekeringan, ya angin yang begitu kencang. Tapi ini ada, ya ini the last info lah kalau mau dibilang dalam majalah udara untuk edisi hari ini. Diakhiri dengan informasi yang cukup menggembirakan dari Kabupaten Kupang. Ini merupakan voice report ya dari rekan reporter Andri Iskandar tentang panen raya padi di Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamesi, Kabupaten Kupang. Di tahun 2026 ini menunjukkan peningkatan hasil produksi pertanian di Nusa Tenggara Timur.
1: Panen raya padi di Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamesi, Kabupaten Kupang tahun 2026 menunjukkan peningkatan hasil produksi pertanian. Ketua Kelompok P3A Markus Naben mengatakan, hasil panen meningkat dari 5 ton menjadi 7 hingga 8 ton per hektar are berkat pendampingan penyuluhan pertanian dan penggunaan bibit unggul.
2: Sehingga meningkat sampai 7 sampai 8 ton. Itu karena dasar pendamping PPL untuk Kecamatan Nekamesi berjalan bagus sehingga petani merasa senang. Ketika tahun kemarin itu kami ada kekurangan.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede mengapresiasi kerja keras petani dan penyuluh pertanian dalam meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Kupang.
3: Tuhan sudah kasih tanah yang subur, Tuhan kasih air yang baik, tinggal koordinasi dengan penyuluh dan dinas pertanian bagaimana tanah bisa menghasilkan yang lebih ya. Jadi terima kasih Pak penyuluh dan dinas pertanian, luar biasa di Kabupaten Kupang tahun ini. Kita kayaknya suasembada beras lagi.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan hasil panen di Desa Tunfeu dapat terus dipertahankan demi mendukung ketahanan pangan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, pendengar, tidak terasa hampir sejam ya kita melintasi berbagai informasi cerita tentang alam NTT hari ini dalam majalah udara. NTT Hijau Bergerak Sebelum Kering, ya, ini dari semangat bakti sosial di tempat wisata, ada refleksi pedalam teologi terhadap krisis ekologi, ada langkah nyata untuk menghadapi ancaman krisis air di awal musim kemarau, dan sampai pada cerita sukses panen raya di Kabupaten Kupang. Artinya menjaga bumi, ya, menjaga wilayah NTT ini tidak hanya dengan menanam pohon atau membersihkan pantai, tapi juga tentang mengubah cara berpikir dan bertindak setiap harinya. Kita tuntaskan ya majalah udara dengan topik besarnya Green Radio, ini tentang NTT Hijau Bergerak Sebelum Kering, ya, untuk edisi hari ini di pukul 17 atau di jam 5 sore kami akan menghadirkan Warta NTT Sore Berjaringan. Terima kasih untuk semuanya, stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Faktanya dengan narasi klaim dengan narasi tersebut adalah hoax, dilansir dari turnbackhoax.id. Isi video tersebut berbeda dengan narasi yang dibagikan pada judul video. Dalam video tersebut hanya membahas tentang Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang mendesak Cina supaya segera menyelesaikan pedoman tata perilaku atau kode etik Laut Cina Selatan demi menghindari konflik.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND, dan Atambua untuk edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan guru non-ASN tetap mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah. Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya ke Surabaya. Inilah Warta NTT Sore berjaringan selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan guru non-ASN tetap mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah, termasuk bagi mereka yang mengajar di sekolah swasta. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
2: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena, pada Kamis 7 Mei 2026 kepada RRI menegaskan pemerintah pusat telah memberikan komitmen terkait keberlanjutan dukungan bagi guru non-ASN. Ia menyebut pemerintah sedang menunggu komitmen tertulis dari pemerintah pusat terkait pengangkatan dan pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Gubernur juga menegaskan tidak boleh ada guru yang kehilangan pekerjaan akibat perubahan kebijakan pendidikan. Bahkan, ia mengatakan pemerintah pusat telah membuka peluang bagi guru berstatus PNS untuk tetap mengajar di sekolah swasta.
3: Tetap dibantu oleh pemerintah pusat melalui anggaran yang itu tuh. Untuk itu. Pokoknya guru swasta pun dibantu sama pemerintah pusat juga. Aman, ya. Boleh pakai PNS yang jadi guru, boleh juga bekerja di sekolah swasta. Sudah boleh, kan? Menteri sudah kasih komitmen, aman.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Rohtiendao, Apremoy Detan, mengatakan pemerintah daerah terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar tenaga P3K memperoleh hak yang sama seperti ASN lainnya. Ia menambahkan, arahan terbaru dari pemerintah pusat juga membuka peluang bagi guru-guru sekolah swasta untuk memperoleh dukungan dan perlindungan yang lebih baik melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
4: Kemarin dengan hadirnya Menteri Dikdasmen itu sudah diberikan pencerahan juga, tapi saya tidak mengikuti karena kemarin yang mengikuti kegiatan tersebut Bapak Bupati, tapi lewat sharing tadi kami di ruang tunggu sebelum masuk ke kegiatan Musrembang itu disampaikan bahwa kita harus mengusulkan ke BKN sehingga yang seperti yang kakak sampaikan tadi itu guru-guru untuk sekolah swasta juga mereka mendapatkan hak yang sama.
2: Pemerintah daerah berharap kebijakan tersebut dapat memberi kepastian bagi guru non-ASN sekaligus menjaga kualitas pelayanan pendidikan di daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 8 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Belu resmi dilantik. Berikut laporan Feby Leolede.
5: Saya mengatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh.
6: Saya
7: Pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Belu sebanyak 8 orang secara resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Belu di Gedung BT Lalenok Atambua Jumat siang. Pelantikan tersebut meliputi sejumlah dinas strategis yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pelantikan diawali dengan pembacaan berita acara, kata pelantikan oleh Bupati Belu dan dikukuhkan oleh rohaniawan. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan pejabat yang dilantik merupakan orang-orang terpilih karena telah melalui proses seleksi jabatan sehingga harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dikatakan jabatan yang diberikan merupakan kepercayaan dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Karena posisi jabatan kepala dinas sangat strategis, maka diperlukan kerja cerdas dan kolaborasi. Bupati Wililai juga menekankan pentingnya inovasi dalam bekerja yang nantinya akan dipantau secara berkala. Lebih lanjut, Bupati Wililai juga berharap pejabat yang dilantik perlu mengetahui secara jelas tugas yang diemban dan dilaksanakan sejalan dengan visi misi pemerintah saat ini.
8: Saudara-saudara yang dilantik hari ini, saya ingin pelayanan publik di Kabupaten Belu kita berada pada level kalau bisa menjadi pelayanan publik terbaik di NTT, terbaik di Indonesia bagian timur. Lakukan inovasi. Saya ingin kalian semua ada inovasi. Kalau tidak ada inovasi, kamu berhadapan dengan Pak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati akan mengawasi inovasi-inovasi untuk kita semua. Hebat, baru kalian terpilih. Kalian terpilih harus melaksanakan semuanya secara baik. Jadi pimpinan tinggi Pratama harus menjadi inspirasi, inspiratif untuk bawahan. Kita harus menjadi penyelesai masalah bukan bagian dari masalah itu.
7: Menyikapi kondisi alam, Bupati Wililai juga mengingatkan peran dinas teknis mengingat prediksi BMKG terkait fenomena El Nino Godzilla di mana kekeringan diprediksikan jauh lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya. Ia meminta seluruh jajaran bersama-sama melakukan pemetaan dan survei sumber mata air, embung, dan wilayah rawan kekeringan untuk mengambil langkah antisipasi. Selain itu, Bupati juga menyoroti sejumlah hal krusial lainnya berkaitan dengan kebersihan dan pelayanan publik.
8: Kita sudah masuk di musim kemarau. Tugas Dinas Pertanian sangat berat. Dinas Pertanian sangat berat karena apa? Menurut BMKG, kita akan menghadapi El Nino Godzilla. El Nino Godzilla yaitu satu fenomena yang mana kekeringannya akan lebih parah dari tahun sebelumnya. Kesempatan yang baik ini saya menghimbau kita semua yang ada, bukan yang lantik saja, tapi kita yang hadir bersama-sama mensiasati keadaan, bersama-sama mengidentifikasi embung, sumber mata air, dan lain sebagainya agar kita bisa survive di saat kekeringan El Nino Godzilla ini.
7: Diketahui 8 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama yang dilantik yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND siap tingkatkan mutu pendidikan di Kabupaten ND ke depannya. Berikut laporan Nikolaus Makumeli.
6: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND, Venantius Minggu SPD-MPD menyatakan komitmennya untuk memajukan sektor pendidikan di Kabupaten ND. Hal tersebut disampaikan usai dirinya resmi dilantik oleh Bupati Ende pada Jumat 8 Mei 2026 di Ruang Garuda Kantor Bupati Ende sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende. Dalam keterangannya kepada RRI, Venantius menegaskan kesiapannya mengemban amanah yang dipercayakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Ende. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Kabupaten Ende, khususnya di bidang pendidikan, menjadi prioritas utama. Venantius juga menyampaikan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Dirinya berharap insan pendidikan di Kabupaten Ende untuk terus berinovasi dan kreatif dalam menciptakan kualitas pendidikan agar mampu bersaing dengan kabupaten lain di NTT, bahkan di tingkat nasional. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM pendidik menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, pembenahan fasilitas serta sarana dan prasarana pendidikan juga harus dilakukan secara berkelanjutan karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan mutu pendidikan. Venantius menambahkan bahwa pendidikan di Kabupaten Ende tidak boleh tertinggal dari kabupaten-kabupaten lain di NTT dan bahkan nasional. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh tenaga pendidik untuk bersama-sama berkomitmen dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik.
9: Kaitan dengan pelantikan hari ini sebenarnya sebuah amanah yang diperintahkan oleh Tuhan lewat Bapak Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka upaya peningkatan kualitas SDM Kabupaten Ende di lingkungan sektor pendidikan. Bisa bekerja secara sendiri sebagai seorang kepala dinas, dia akan berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga keberhasilan dunia pendidikan dalam rangka menciptakan SDM yang berkualitas, unggul dan berdaya saing itu menjadi bagian yang tidak bisa kita biarkan untuk tidak berkembang. Harapan insya Allah di Kabupaten Ende bahwa pendidikan yang sekarang ini sedang kita galakkan untuk peningkatan kualitas, diharapkan depan Kabupaten Ende bisa menjadi daya saing tersendiri dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Ende, dan bahkan dia bisa berkiprah secara nasional sehingga Ende tidak ketinggalan dari aspek kualitas pendidikan itu sendiri.
6: Dengan semangat baru pasca pelantikan, Kepala Dinas Pendidikan Ende berharap seluruh insan pendidikan dapat bersatu padu dalam membangun kualitas pendidikan. Harapannya, Kabupaten Ende mampu mencetak generasi muda yang unggul, berkarakter dan berdaya saing, serta siap berkiprah di segala bidang. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Dewasa Kelas 2A Kupang menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan di lapas. Berikut laporan Vence Sakarias.
10: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Dewasa Kelas 2A Kupang menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan yang diikuti oleh para pegawai lingkup Lapas Dewasa Kelas 2A Kupang serta dihadiri oleh perwakilan dari TNI Angkatan Darat, Polda Nusa Tenggara Timur, dan BNN Kota Kupang. Ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan dibaca langsung oleh Kepala Lapas Dewasa Kelas 2A Kupang, Wawan Irawan, diikuti oleh seluruh pegawai lapas. Usai pembacaan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di sejumlah blok dan pemeriksaan tes urin anti narkoba kepada para warga binaan pemasyarakatan dan pegawai. Kepala Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang Wawan Irawan mengatakan apa yang telah diikrarkan hari ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Implementasi Lapas Kupang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan itulah yang paling penting. Jangan hanya seremonial belaka, tetapi dilaksanakan dan dimaknai sebagai tanggung jawab.
11: Saya minta implementasinya dilaksanakan, dimaknai dengan rasa tanggung jawab. Kita sebagai petugas pemasyarakatan memang berat, karena yang kita hadapi ini orang-orang yang memang sudah melakukan tindak pidana di luar, tapi mereka-mereka ini sebenarnya hanya karena musibah, dan mereka perlu dirangkul, perlu dikasih nasihat, perlu dilakukan pendekatan persuasi, perlu kita perlakukan seperti sebagaimana manusia biasa.
10: Usai pembacaan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan dan pemeriksaan tes urin kepada warga binaan pemasyarakatan. Fasilitator BNN Kota Kupang, Franciscus Ratu, memberi apresiasi kepada Lapas Kupang yang mana sangat intens dalam pemberantasan narkoba, merupakan wujud kepedulian, pencegahan, dan pemberantasan narkoba, khususnya di dalam lapas dan rutan.
12: Kalau untuk dengan lapas ini sudah yang sekian kali, dan kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan lapas, karena salah satu lembaga yang sangat intens bergerak di bidang P4GN, pemberantasan, pencegahan, dan rehabilitasi narkoba adalah lapas, karena hampir setiap tahun kami dilibatkan. Terima kasih banyak.
10: Pantauan RRI di Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang, kegiatan tersebut berjalan sukses dan aman. Diharapkan dengan pembacaan ikrar pemasyarakatan serta diadakan penindakan, penggeledahan, dan tes urin dapat mencegah peredaran narkoba di dalam lapas serta menjamin keamanan para warga binaan pemasyarakatan di Lapas Dewasa Kupang.
1: Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya ke Surabaya setelah melalui acara pelepasan di Masjid Raya Al-Mujahidin Attambua. Berikut laporan Ferdi Asih.
13: Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu bertolak ke Kupang Nusa Tenggara Timur pada Jumat pagi 8 Mei 2026. Pemberangkatan jemaah calon haji sebanyak 12 orang dilepas oleh pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Belu bertempat Masjid Al-Mujahidin Atambua Jumat pagi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu Haji Maskur Kadir mengatakan untuk beribadah haji menempuh perjalanan panjang baik secara fisik maupun secara spiritual. Selaku panitia yang turut mendampingi rombongan jemaah hingga tanah suci, dirinya selalu mengingatkan kepada setiap jemaah untuk menjaga kesehatan dan mematuhi aturan. Melakukan hal baik sehingga perjalanan ibadah boleh memberikan berkah bagi jemaah bersama keluarga dan masyarakat.
14: Kepada jamaah sendiri untuk terus mengikuti arahan dari petugas dan saling koordinasi apabila ada sesuatu hal yang terjadi. Kita mengantisipasi hal kecil memang supaya tidak menyebar kepada hal yang besar. Itu yang pertama kepada jamaah, terus menjaga kesehatan dan terus melakukan hal-hal baik, mengingat Allah terus agar perjalanan ini terus bermakna. Yang kedua, harapan saya kepada keluarga yang tinggal teruslah berdoa untuk orang tuanya, keluarga yang berangkat haji, mudah-mudahan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji baik itu di kota Mekah maupun Madinah berjalan dengan lancar hingga kembali ke sini dalam keadaan sehat.
13: Dirinya turut mengharapkan usai melaksanakan rukun Islam kelima tersebut dengan bekal iman sekembali ke kehidupan masyarakat bisa menjadi agen-agen perubahan dengan berperilaku baik.
14: Seorang jemaah haji, kami berharap penuh bahwa ketika kembali dari sana, mereka menjadi agen-agen kebaikan, agen-agen perubahan dari sesuatu yang kurang baik menuju ke sesuatu yang baik. Dalam kebaikan itu, kami harapkan dan kami terus mengingatkan kepada jemaah, tidak selalu berbuat baik itu kepada kelompok tertentu, tetapi ke seluruh masyarakat yang ada, tetangga yang ada, apapun agamanya, apapun suku bangsanya.
13: Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu yakni sebanyak 12 orang, 8 orang mengikuti acara pelepasan, 4 orang diantaranya akan bergabung di asrama haji Embarkasi Surabaya, kemudian sama-sama bertolak ke Tanah Suci Mekah Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji pada 12 Mei 2026.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore berjaringan, kami kembali sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan guru non-ASN tetap mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah. Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya ke Surabaya. Sekian warta NTT sore berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RR Kupang, ND dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Kendari Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

Iya, pendengar selamat sore, dan kita baru saja mengikuti penyampaian Warta NTT sore. Saat ini pukul 17.20, tugas Linda menemani Anda tuntas ya di 17.30. Stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. See ya.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap.

0: Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Na na na na na na na na na.
1: Kok keran airnya masih hidup? Nah, ini nih kebiasaan buruk yang suka boros air bersih. Yuk hemat air demi kelangsungan air bersih untuk generasi yang akan datang.

Ya, terima kasih pendengar masih setia mendengarkan Kupang sore ini, dan tentunya Vero juga masih setia untuk menemani Anda. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda serta lagu-lagu bagus yang sudah Vero siapkan untuk menemani weekend Anda di hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Salah satu informasi sebagai informasi awal ya untuk mengawali kebersamaan kita mengenai Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Bareskrim Polri yang menangkap sebanyak 321 warga negara asing WNA terkait tindak pidana perjudian daring atau online jaringan internasional di lokasi perkantoran Hayam Muruk Jakarta. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Wirasatya Triputra mengatakan penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian penyelidikan yang panjang dengan adanya informasi dari masyarakat. Bahkan dia menjelaskan pelaksanaan penangkapan para WNA juga telah dilakukan pada hari Kamis kemarin, dan saat ini pemeriksaan terhadap para pelaku yang ditangkap masih terus berlanjut. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin kok?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu,
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan,
2: Iya.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 Kali Informasi dan Inspirasi. Dan itu dia dari Ribas dengan Menunggu, baru saja kita dengarkan. Saat ini sudah 3 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kembali Vero berbagi informasi lagi untuk Anda mendengar. Tim Nasional Esport Indonesia meraih medali emas dan perak nomor PUBG Mobile Solo dalam SEA Esport Nation Cup ENC 2026 di Ho Chi Minh, Vietnam. Pelatih Kepala Timnas Esport Indonesia Richard Permana memuji sikap proaktif dua atlet PUBG Mobile, Alan Reynold Kumase dan Fazril Haikal Aditya, yang menjadi kunci keberhasilan mereka. Alan yang menggunakan nama panggung Satar berhasil merebut medali emas nomor solo setelah mengumpulkan total 42 poin dari dua gym yang dimainkan. Sementara Fazril atau Yumi meraih medali perak dengan total 37 poin. Tidaknya berprestasi di nomor solo, Alan dan Fazril juga meraih medali perunggu saat turun berpasangan di nomor PUBG Mobile Duo. Informasi lengkapnya dapat Anda akses langsung di antaranewsntt.com.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Keluarga merupakan komunitas terkecil dalam masyarakat yang perlu meningkatkan ketangguhan saat menghadapi bencana. Hal ini dilakukan agar keluarga dapat menolong diri sendiri dan sesama ketika menghadapi bencana. Ada 5 pilar keluarga tangguh bencana. Pertama, anggota keluarga mengenali ancaman dan risiko bencana di sekitarnya. Kedua, anggota keluarga mengenali rumah aman bencana. Ketiga, keluarga membuat rencana siaga bencana. Keempat, keluarga memahami peringatan dini bencana. Dan kelima, anggota keluarga melakukan evakuasi mandiri.

0: Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Na na na na na na na na na.
1: Kok keran airnya masih hidup? Nah, ini nih kebiasaan buruk yang suka boros air bersih. Yuk hemat air demi kelangsungan air bersih untuk generasi yang akan datang.

0: kawanku habis menangis kah? Bah, siapa bikin ku?
1: Satu terharu kawan lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kau mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada kau berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih.

Ya benar tuh, dia Pinkan Mambo dengan Cinta Takkan Usai yang baru saja kita dengarkan bersama, dan saat ini sudah 39 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kembali Vera berbagi informasi lagi untuk Anda. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa sumber daya perikanan nasional dimanfaatkan sepenuhnya oleh Indonesia, bukan kapal asing. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat meninjau desa atau kampung nelayan Merah Putih di Leato, Selatan Gorontalo, Sulawesi Utara. Pemerintah juga telah menyiapkan program pembangunan kapal ikan dan penguatan ekonomi kelautan nasional. Bahkan Presiden Prabowo juga

Musim hujan telah tiba dan mengguyur sejumlah wilayah di Indonesia. Turunnya hujan juga disertai dengan gejala alam lain seperti angin kencang dan petir. Dua hal ini dapat mengganggu aktivitas bahkan membahayakan manusia. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk menghindari petir? Berikut info BMKG tentang cara aman menghindari petir. 1. Segeralah masuk ke dalam ruangan atau mobil jika Anda berada di luar ruangan dan mendengar guntur. 2. Jika Anda berada di kolam renang, segeralah naik dan menjauh karena petir dapat menghantarkan energi ke air. 3. Jangan berlindung di bawah pohon karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa merambat ke tubuh. 4. Jauhi tiang listrik, menara atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar.

berpetir. 5. Jangan berada di sawah, lapangan, atau taman karena petir mencari tanah untuk melepaskan energinya. 6. Jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan mencari tempat untuk berlindung. 7. Jika berteduh di luar ruangan, atur jarak 3-5 meter dengan orang lain agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Dia Potret dengan I Just Wanna Say I Love You. Dan tepat di pukul 7 nanti atau 19 waktu Indonesia Tengah, Vero akan hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Potret Kebaikan, produksi RRI Fak Fak ya. Jadi tetaplah bersama kami.

0: 1.
1: Baru bagaimana? Kok mau bicara hal penting apa sampai serusa dengan Rosna datang ini?
2: Begini, ini kan sebulan Ramadan tuh. Saya ada ide nih, bagaimana kalau Ramadan tahun ini kita bikin sesuatu yang beda?
1: Beda? Maksudnya? Palingan juga ujung-ujungnya untuk kepo konten saja, Mo.
2: Terada. Biasanya kan tiap tahun itu kita kegiatan itu-itu saja. Ikut pesantren kilat, nongkrong, buka bersama.
1: Lah terus? Kok mau bikin kegiatan apa?
2: Bagaimana kalau kita bagi takjil setiap hari Jumat?
1: Setiap hari Jumat? Berarti 4 kali dong. Baru dapet dana dari mana coba?
2: Gampang, oh. Kitong 3 bisa patungan dulu, toh.
1: Haduh, kau bicara enak saja. Karena pasti kau orang tua bantu.
2: Kalau orang tua mau bantu, ya alhamdulillah, toh. Supaya tambah banyak takjil yang kitong bagi nanti.
1: Tapi kan kondisi orang beda-beda.
2: Maksudnya? Kalau kau keberatan, ya tinggal bilang, toh. Soal dana, kitong bisa pikirkan nanti.
1: Tara asik, kalau Rosna tara ikut. Satra bilang keberatan. Hanya saja Satra mau ketong semangat di awal, habis itu minggu depan alasan ini itu.
2: Maka itu ketong harus komitmen dari sekarang. Saya yakin kalau niatnya untuk kebaikan dan karena Allah pasti ada jalan. Kau tenang saja.
1: Kawan, macam hari ini kok agak lain kah? Kok sakit? Terada, saya baik-baik saja. Habis saya perhatikan, kok terlalu banyak bicara dari tadi. Coba kok cerita kalau ada masalah. Kok tahu toh, sapu bapak itu sutua. Paci sekarang sutra kuat kerja berat-berat lagi. Mana Maci lagi ada sakit.
3: Iyo kah, Maci sakit apa?
1: Maci bilang dia punya jari-jari kaki gatal. Mungkin terlalu sering kena air cucian baju kah apa?
3: Oh, itu yang Dom bilang, kutu air kapa. Kalau begitu tuh, bilang Maci istirahat dulu. Karena nanti tambah parah kalau kena air lagi.
1: Iyo, Maci su istirahat bercuci di orang itu. Makanya, saya pikiran ini. Saya mau bantu sapu orang tua, tapi saya sendiri masih sekolah.
3: Sudah, kalau begitu lebih baik. Kok terus ikut patungan sudah? Terapa, nanti saya bicara dengan Alwi.
1: Jangan.
3: Kenapa barang? Pasti Alwi mengerti kupu keadaan. Jangan dipaksakan kalau memang tera bisa.
1: Satra mau dikesihani. Cukup kau yang tahu sapu keadaan, eh.
3: Tapi kebaikan bisa ditunda demi keadaan, Rosna. Kau terlalu usah ikut patungan sudah. Kau terlalu melawan, eh. Nanti pakai sapuang saja.
1: Kalau saya cuma peduli saat cukup, berarti saya belum belajar apa-apa. Saya sunia dari awal mau ikut berbagi. Jadi aku terus khawatir, Sari. Saya masih punya tabungan sedikit. Bisalah untuk patungan nanti.

0: semua.
1: Alhamdulillah, saya terasa sangkai. Niat dari awal buat 50 bungkus takjil saja, bisa naik jadi 100 bungkus tuh.
0: Iya, seperti yang kau bilang tuh Alwi, kalau niatnya baik, pasti saja ada jalan.
1: Betul sekali. Ini berkat orang-orang baik semua ini. Ibu penjual yang tadi kasih potongan harga sama yang tiba-tiba ikut kasih sumbangan kue itu.
0: Eh, tadi saya juga baku dapat dengan teman-teman sekolah. Dong juga mau ikut itu.
1: Alhamdulillah, banyak yang mau ikut tanpa kita minta Memang kebaikan itu cepat menyebar.
0: Eh, bicara-bicara ini sedikit lagi sebelum buka puasa. Kamu mau berbuka di sini kan? Teradalah, mau buka di rumah masing-masing atau bagaimana?
1: Mari, kita perumah sudah. Biar sekalian kita bahas agenda Jumat depan.
0: Aduh, maaf tapi saya tidak bisa ikut. Soalnya sama Mama sudah pesan untuk buka puasa di rumah ini.

0: Rosna, ku dari mana saja? Macam seberapa hari ini saya terlihat koka. Terakhir tong ketemu tuh pas bagi takjil Jumat kemarin tuh.
1: Ah, saya terakhir mana-mana, di rumah saja. Baru macam sebagaimana? Sumendingan kah? Aduh, masih begitu-begitu saja ya. Salah pilih macam pakai macam datar mempan kah? Tapi sebelumnya saya minta maaf ya. Jumat kemarin itu saya tidak bisa ikut buka puasa di kop rumah Alwi. Baru bagaimana rencana bagi takjil untuk Jumat besok ini?
0: Nah itu dia, makanya kita panggilku datang ini untuk bahas di kelanjutan. Rencananya bagi takjil untuk Jumat besok itu kita mau bawa ke panti asuhan dan pesantren. Ada sekitar 200 takjil, bagaimana menurut kau?
1: Ah, saya itu mana-mana saja oh. Tapi kita harus info dulu toh ke depo pengurus.
2: Kamu orang tenang saja, soal itu nanti saya ngurus.
1: Tapi 200 takjil itu lumayan banyak ya. Baru depo dana itu bagaimana?
0: Alhamdulillah kali ini banyak yang ikut donasi, Rosna.
1: Tapi saya minta maaf sebelumnya ya. Sepertinya kali ini saya cuma bisa kasih seadanya saja ini.
0: Tidak masalah, berapapun depo nominal yang penting kan ikhlas toh. Oh iyo, saya juga mau sampaikan amanah dari teman-teman untukku. Ini, ku terima ya?
1: Uang apa ini?
0: Begini Rosna, saya sudah dengar cerita dari Sari tentang kup keadaan. Sebenarnya kalau ku tidak bisa ikut patungan waktu itu juga tidak masalah. Tapi ku suajarkan ke orang arti berbagi yang sebenarnya. Ini uang yang terkumpul untuk bagi takjil. Saya dengar-dengar katanya beberapa hari yang lalu itu ku ada jualan kue toh. Nah kali ini kita percayakan ku untuk 200 takjil itu.
2: Maaf waktu itu saya keceplosan. Tapi soal kue, itu rekomendasi teman-teman yang serasa ku penjualan. Katanya sih enak dan saya setuju, memang enak kue yang ku buat.
1: Tapi saya ini pemula, baru saja mulai jualan. 200 takjil itu banyak ya. Lagian uangnya juga kebanyakan ini.
2: Tenang saja, karena kau tidak akan buat sendiri. Saya dengan beberapa teman nanti bantu kau juga.
0: Lagian Rosna, yang namanya rezeki itu jangan ditolak. Ini juga bentuk itu pendukungan untuk kau usaha toh.
1: Terima kasih banyak ya teman-teman. Saya akan usahakan bikin yang terbaik untuk kau punya niat baik ini.
3: Demikian drama radio Potret Kebaikan, produksi Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pati Raja.

Nyatanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

Kekurangan nutrisi merupakan masalah yang paling sering dialami saat lanjut usia. Padahal, angka kecukupan gizi penting bagi lansia. Jika nutrisi tidak tercukupi, gangguan jantung lansia semakin bertambah, risiko infeksi semakin tinggi, sulit berkonsentrasi, dan kesulitan pemulihan dari penyakit tertentu. Mengapa lansia sering mengalami kekurangan nutrisi? Penyebab utama adalah karena gigi lansia sudah tidak bekerja secara optimal sehingga proses mengunyah makanan pun tidak sempurna. Faktor lain, karena penurunan fungsi kecap dan penciuman yang mengakibatkan nafsu makan turut menurun. Lansia yang tinggal sendirian menyebabkan rasa malas untuk memasak atau makan. Beberapa lansia tidak memiliki keahlian memasak atau tidak memiliki cukup uang untuk mendapatkan makanan bergizi. Masalah kekurangan nutrisi pada lansia dapat dibantu dengan memberikan suplemen, asupan susu kalsium, protein nabati, dan kandungan bergizi lainnya yang dapat menolong lansia mencukupi kebutuhan nutrisinya.

Ya benar tuh dia, Day One Fals dengan manusia setengah dewa. Kemarin One Fals baru aja konser ya di Kota Kupang. Keren banget deh, buat yang pergi nonton pasti bisa menyaksikan secara langsung idolanya. Idola kita, anak-anak tahun 80-an mungkin ya. Oke, anyway, informasi lagi untuk Anda mendengar. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI Raja Sabta Oktohari menyebutkan efisiensi anggaran oleh pemerintah menjadi tantangan bagi olahraga Indonesia dalam meraih prestasi di Asian Games 2026. Bahkan ia menanggapi pertanyaan seputar dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah terhadap target prestasi olahraga Asian Games 2026. Oktohari mengatakan tugas utama atlet, pelatih, dan pengurus cabang olahraga adalah terus menjalani latihan dan bertanding. Oleh karena itu, apapun kondisi yang dihadapi termasuk efisiensi anggaran, KOI bersama semua anggota akan berjuang internasional supaya atletnya tampil maksimal dan mengharumkan nama Indonesia. Dan ia pun juga mengatakan menerima aspirasi dari para pengurus cabang olahraga menyoroti kekurangan pendanaan akibat kebijakan efisiensi. Namun dalam waktu dekat, KOI bersama 72 cabang olahraga yang menjadi anggotanya akan menyurati Kementerian Keuangan untuk berdiskusi menyamakan perspektif terkait program-program pembangunan prestasi olahraga. Informasi selengkapnya dapat juga Anda akses di antaranews.com.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas, tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: lagi ya dengan topik.
1: Ya pendengar tuh dia ada Anggi, ada Krisdayanti ini Sarah ya, dengan Nur Lela yang baru saja kita dengarkan bersama. Dan saat ini sudah 47 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Beberapa informasi kembali Vero hadirkan untuk Anda. Mengenai memacu daya saing industri drone nasional, Kementerian Perindustrian, Kemenperin terus memacu daya saing industri pesawat nirawak atau drone nasional melalui sejumlah program agar mampu memenuhi permintaan di dalam negeri dan melakukan ekspansi ke pasar global. Nah untuk industri drone nasional ini, dari data Kemenperin 7 Mei 2020 untuk jumlah perusahaannya 29, termasuk 17 unit usaha kecil dan menengah. Serapan tenaga kerjanya ada 853 orang dengan nilai investasi sebesar 7,17 miliar rupiah. Potensi pasar drone untuk data asosiasi sistem dan teknologi tanpa awak proyeksi pada 2028 sebesar 48,6 miliar dolar Amerika Serikat secara global, namun secara nasional 93 juta dolar Amerika Serikat. Nah untuk sektor peluang pasar drone ini, ada beberapa ya, seperti di pertanian dan perkebunan, kemudian kehutanan, pemetaan wilayah, pertambangan, logistik, dan pengawasan industri. Dukungan Kemenperin untuk industri drone sendiri yaitu memfasilitasi sertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, memberikan pendampingan agar perusahaan memperoleh sertifikasi ISO, kemudian memfasilitasi keikutsertaan dalam pameran nasional dan internasional, serta pertemuan bisnis dan memetakan negara tujuan ekspor baru yang potensial untuk produk drone nasional ini. Nah, manfaat dukungan untuk industri drone sendiri meningkat kepercayaan pasar dan konsumen dalam dan luar negeri, memperkuat daya saing produk lokal dan mengisi kebutuhan nasional, memperluas peluang ekspor dengan memenuhi standar mutu internasional, menyerap tenaga kerja lebih banyak dengan peningkatan permintaan produk. Dan salah satu statement dari Agus Gumiwang Kartasasmita selaku Menteri Perindustrian yang mengatakan bahwa industri drone ini merupakan sektor masa depan dan Kemenperin hadir untuk memastikan pelaku industri drone dapat tumbuh dan berdaya saing tinggi di pasar internasional. Informasi selengkapnya dapat Anda akses langsung di antara news.com.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Fasilitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari dinas kesehatan kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya, tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
6: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
6: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
6: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sepulete.
7: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
8: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
7: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden sudah marah-marah nih masalah TL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden sudah marah-marah nih masalah TL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah. Makanya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti
9: sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi.

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Iya, Ayan.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi masuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karesidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jamaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jamaah berangkat dari imigrasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah terlihat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, ada pun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dinuhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terkedatangan ke Kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
5: Persiapan ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram, secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin, beberapa kali mendampingi jamaah umrah, itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jemaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu. Dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa, termasuk dalam pelayanan jemaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan teriknya matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan berdengar saat ini kami berada di Stadion Maguwarjo Sleman Yogyakarta di Bandung. Sama-sama sopan kita dan berusaha dan gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz dan bisa dikatakan kondisi di Maguwarjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup. Di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin. Sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000, lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwarjo, di mana tepatnya ada 16.016 tiket yang terjual. Dan gak informasinya memang tiket terjual ini cukup cepat karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwarjo Sleman Yogyakarta. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

Para pendengar Renungan Dhamma di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, dan cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa melindungi dan membimbing langkah hidup kita dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun yang sedang kita jalani. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, penyuluh agama Buddha kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak menenangkan pikiran serta menghadirkan kesadaran yang jernih guna merenungkan sebuah tema yang sangat penting dan penuh makna, yaitu makna Hari Raya Waisak. Di bulan Mei tahun 2026 ini, umat Buddha memasuki sebulan pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut Hari Raya Trisuci Waisak yang ke-2570 Buddhist Era, yaitu tepatnya pada tanggal 31 Mei 2026. Hari Raya Waisak bukan sekedar perayaan tahunan, bukan sekedar tradisi yang kita jalankan dari tahun ke tahun. Lebih dari itu, Waisak adalah momen suci untuk kembali mengingat, memahami, dan menghayati perjalanan Agung Sang Buddha serta menjadikannya sebagai inspirasi dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Hari Raya Waisak memperingati tiga peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu yang pertama adalah kelahiran Pangeran Siddhartha atau Bodhisattva, calon Buddha, di Taman Lumbini. Kemudian yang kedua, Pertapa Gautama mencapai penerangan sempurna di Buddhagaya. Dan yang ketiga yaitu Buddha Wafat atau Parinibbana di Kusinara. Ketiga peristiwa ini bukan sekedar sejarah, melainkan cerminan perjalanan spiritual manusia dari kegelapan menuju terang, dari ketidaktahuan menuju kebijaksanaan, dari penderitaan menuju kebebasan. Ketika kita merenungkan peristiwa kelahiran Pangeran Siddhartha atau Bodhisattva, calon Buddha, kita diingatkan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk berkembang menuju kesempurnaan batin. Tidak ada manusia yang sejak awal sempurna. Semua mengalami proses. Ini memberikan harapan bagi kita bahwa siapapun kita hari ini, kita memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Namun seringkali dalam kehidupan sehari-hari, kita merasa sulit berubah. Kita terjebak dalam kebiasaan lama, dalam kemarahan, dalam keserakahan, dalam keinginan yang tidak pernah selesai. Kita berkata, inilah saya. Seolah-olah diri kita tidak bisa berubah. Padahal dalam Dhamma diajarkan bahwa segala sesuatu bersifat anicca, tidak kekal. Jika segala sesuatu berubah, maka kita pun bisa berubah. Peristiwa kedua yaitu pencapaian penerangan sempurna. Di bawah pohon Bodhi, setelah perjuangan yang panjang, Sang Buddha menemukan kebenaran sejati tentang kehidupan. Beliau memahami empat kebenaran mulia, bahwa hidup ini mengandung penderitaan, bahwa penderitaan memiliki sebab, bahwa penderitaan dapat diakhiri, dan ada jalan menuju akhir penderitaan. Makna dari peristiwa ini sangat dalam bagi kita. Kebahagiaan sejati tidak berasal dari luar, bukan dari harta, bukan dari jabatan, bukan dari pujian. Semua itu bersifat sementara. Sedangkan kebahagiaan sejati lahir dari batin yang bebas dari keterikatan. Dalam Dhammapada Piyawaga Syair 216 dinyatakan bahwa Tanhaya jayati soko, Tanhaya jayati bahayang, Tanhaya wipamutasa, Nathi soko kuto bahayang. Dari keinginan timbul kesedihan, dari keinginan timbul ketakutan. Bagi orang yang telah bebas dari keinginan, tiada lagi kesedihan maupun ketakutan. Seringkali kita mencari kebahagiaan di luar diri, tetapi semakin kita mengejar, semakin kita tidak puas. Ketika mendapatkan sesuatu, lalu kita ingin lebih. Kita mencapai sesuatu, lalu kita merasa kurang. Inilah sifat keinginan yang tidak pernah selesai. Sang Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati justru muncul ketika kita mampu melepaskan. Ketika kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan, kita menjadi bebas. Kemudian yaitu peristiwa ketiga adalah Parinibbana, yaitu wafatnya Sang Buddha. Ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang berkondisi pasti akan berakhir. Tidak ada yang kekal, baik kebahagiaan maupun penderitaan, baik keberhasilan maupun kegagalan. Pesan terakhir Buddha sebelum mencapai Parinibbana adalah,
Handa dani pikawi amantayami wo waya dhamma sangkara apamadena sampadeta, yang berarti segala hal yang terkondisi pasti akan hancur atau tidak kekal. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh atau penuh kesadaran. Ini adalah ajakan untuk tidak menunda-nunda dalam berbuat baik. Hidup ini singkat, waktu terus berjalan, maka gunakanlah kehidupan ini untuk hal-hal yang bermakna. Para pendengar yang berbahagia, jika kita merenungkan ketiga peristiwa di bulan Waisak ini secara mendalam, kita akan menemukan tiga pelajaran penting dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama bahwa kita semua

Jenis alergi merupakan peradangan pada rongga hidung yang disebabkan oleh berbagai jenis alergen seperti serbuk sari, debu, tungau, bulu hewan, asap rokok, polusi, suhu dingin, juga lingkungan yang lembab. Kondisi ini menimbulkan beberapa gejala seperti bersin-bersin, hidung gatal dan tersumbat, terutama ketika pagi hari atau saat terjadi perubahan cuaca ekstrim. Selain itu, rinitis alergi juga dapat menyebabkan munculnya ruam pada kulit, mata merah dan berair, sakit tenggorokan, lemas, sakit kepala hingga gangguan tidur. Rinitis alergi memiliki gejala yang serupa dengan sakit flu, namun rinitis alergi biasanya tidak disertai dengan demam. Rinitis alergi dapat diatasi dengan menggunakan obat alergi, menghindari paparan alergi, menjaga kebersihan diri.

Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang menyapa malam ini untuk acara kita di ruang karaoke. It's a karaoke time ya. Jadi buat yang mau bergabung di hari Sabtu ini di line WhatsApp boleh di 08 1138209440 ya. Buat yang mau karaoke, bentar nih, aku pasang dulu nih, mana nih ini? Ini dia nih. Yang mau karaoke boleh ya, langsung gabung aja. Lagu-lagunya yang sudah Vero siapkan di sini ada Ku Cari Jalan Terbaiknya Pance, ada Usah Kau Harap Lagi, The Mercies, ada Sepanjang Jalan Kenangannya. Siapa nih? Teti Kadi sama Benci Tapi Rindunya Diana Nasution ya. Yang mau bergabung kita menyapa dulu di line WhatsApp. Ini line WhatsApp ya. Bentar ya. Bentar sabar. Ini belum di setel nih. Kita setel dulu nih. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Rani.
0: Iya, dengan Vero. Halo, malam.
1: Iya, Kak Vero.
0: Iya, dengan siapa ini gerangan?
1: Betsy,
0: oh, mau Betsy. Oke, Mam sayang. Mau Betsy mau menyanyi lagu yang mana?
1: Aduh, ini baru buka nih, baru pantau, Kak. Tapi langsung gabung nih, Kak.
0: Oh, baru pantau. Oke, lagunya seperti kalau seperti hari pertama Vero itu ya. Ada dari miliknya Ku Cari Jalan Terbaiknya Pance Pondang, ada Usah Kau Harap Lagi The Mercy, Sepanjang Jalan Kenangannya. Untuk yang cewek ada dua, Sepanjang Jalan Kenangan sama Benci Tapi Rindu.
1: Yang mana ya? Sepanjang Jalan Kenangan juga boleh, Benci Tapi Rindu juga boleh.
0: Pilih satu, sabar rasa. Jadi mau pilih yang mana?
1: Iya, Sepanjang Jalan Kenangan, Kak.
0: Sepanjang Jalan Kenangan. Oke, apakah sudah siap? Kita langsung playkan.
1: Sudah, Kak.
0: Sudah ya. Oke, semoga bisa mendengar dengan jelas ya musiknya ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke.

0: Oke deh.
1: Luar biasa sekali suaranya ya. Ini calon-calon idola idola Indonesian Idol ya versi tahun 90-an.
0: Indonesia Idol kadar luas.
1: Oke, Mom Betsy.
0: Cukup menghibur hati Kak Rani.
1: Iya,
0: terima
1: boleh.
0: Kasih salam untuk semua yang lagi pantau Kak Diona, okay. Bang Andi, Mbak Dinda, Mbak Natalia, dan semua-semua yang lagi pantau Kak tanpa terkecuali.
1: Oke, siap.
0: Dadah.
1: Bye-bye.
0: Ada salam dari adik Jessica nih.
1: Oh iya sayang, Jessica, love you.
0: Dadah.
1: Oke, terima kasih buat ini ya, Kakak Betsy yang sudah bergabung. Pasti kalau karaoke itu selalu jadi orang pertama yang bergabung buat nyanyi-nyanyi cantik ya di sini. Oke deh. Lanjut lagi nih buat yang mau bergabung setelah ini di line telepon-telepon ini boleh-boleh aja di 08 1138 209 440. Biasanya ada Bung Endang, ada Opa Emi juga mau bergabung untuk nyanyi-nyanyi cantik. Jadi silakan, malam ini adalah malam minggu, it's a Saturday night. Malam minggu buat yang lagi tidak malam mingguan ya, boleh gabung kita karaoke-karaoke bareng ya di ruang karaoke every Saturday setiap malam minggu ya. Setiap hari Sabtu itu ada ruang karaoke nih. Buat yang mau karaoke hari ini ada 4 lagu, 2 lagu untuk pria, 2 lagu untuk wanita. Nah untuk pria ini 2 lagunya yang udah Vero siapkan di sini. Ada yang untuk pria ya, punyanya Pance Pondang dengan Ku Cari Jalan Terbaik, sama The Mercies dengan Usah Kau Harap Lagi. Sementara untuk yang cewek, lagunya Sepanjang Jalan Kenangan dan juga ada lagunya Benci Tapi Rindu, oke? Nah, biar sambil nunggu gitu ya, yang mau gabung, Vero mau langsung putar dulu nih lagu Sepanjang Jalan Kenangannya dulu nih, tapi versinya Yuni Syarah ya. Nanti akan balik lagi untuk yang mau. Oh, udah ada ternyata yang bergabung. Kita sapa dulu nih. Halo Ruang Karaoke, selamat malam.
2: Halo Minggu Kakak Vero.
1: Hai, dengan siapa ini?
2: Cecilia Kak Vero.
1: Oke deh Kakak Cecilia, mau menyanyi lagu yang mana? Untuk perempuan ada Sepanjang Jalan Kenangan dan Benci Tapi Rindu nih.
2: Benci Tapi Rindu, karena itu lagu kesukaan saya Kak Vero.
1: Oh wow. Wuhuu, oke.
2: Kalau mau berdua ya Kak Vero ya.
1: Jangan, kalau Kakak Cecilia yang menyanyi, jangan Beta juga menyanyi. Nanti Beta yang disorot sebagai bintang di sini.
2: Takutnya aku lupa lirik Kakak.
1: Aduh, Beta juga sontol-tol lirik.
2: Kakak bisa baca, dia punya lirik bisa.
1: Aduh.
2: Biar aku nyanyi toh Kakak.
1: Sonde, pokoknya Beta serahkan pigi di Sicilia menyanyi. Oh, karena bilang lagu favorit berarti pasti hafal. Jadi Beta perlu lagi untuk buka-buka lirik di sini ya. Kalau belum siap menyanyi. Oke. Okay. Siap ya? Langsung kita gas.
2: Kalau semasuk ketawa. Oh. Aku lupa nih.

0: semuanya. Dadah Kak Vero.
1: Dadah sayang cintaku, bye bye. Siapa bilang tidak bisa nyanyi? Bisa menyanyi tuh. Halo Bung Endang.
2: Halo, selamat malam Kak Vero.
1: Selamat malam. Ini feedback sekali ini suaranya nih.
2: Ini sudah nih.
1: Oke, sudah pikirkan mau nyanyi lagu yang mana?
2: Itu yang Pantai Jalan Terbaik tuh, beta ingat ya, lupa-lupa ingat, dia pun syair, yang awalnya ke mana weh?
1: Dia pun awal kok, itu hari ditanya beta begini, tunggu sabar, beta cek doa ya. Lirik lagu, ku cari jalan terbaik, sabar ya. Sepanjang kita masih terus begini, takkan pernah ada, damai bersama, mantap, oke? Sudah siap?
2: Kalau ganti pancelan boleh kok.
1: Kalau ganti apa?
2: Ganti lagu tetap pancel tapi judulnya lain. Kamu dan hatimu.
1: Kok yang beta siap ini nah. Kok beta siap ini nah.
2: Nah, nanti kafer bantu dia pun syair ya.
1: Oke, nanti be bantu dia pun syair. Tenang, tenang.
2: Aduh, ini monitor.
1: Oke, monitor terlalu ini. Nanti coba tanpa monitor bisa dengar kosong deh kalau tanpa monitor.
2: Oh, bisa sedikit.
1: Bisa sedikit, beta akan coba kasih besar volume suara ya. Volume suara musiknya ya.
2: Oke.
1: Siap ya, ketong mulai. Oke.

0: ini.
1: Oke, salam buat Teh Dinda di Bogor. Juga ada Kak Deona kalau Panto gabung sudah. Juga ada Bunda Natalia di Tuli-Tuli. Buat Kak Vero, selamat bertugas. Terima kasih, salam.
2: Oke, thank you. Terima kasih banyak buat Bung Endang ya. Sip, sip, sip. Kita akan kembali menyapa lagi. Di sini ada yang bergabung nih ya. Halo, Mama Susan.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Kakak Vero.
2: Ini malam bukan Ruang Rindu, ini malam Ruang Karaoke.
3: Oh, Ruang Karaoke. Oh,
2: yes. Ya, malam Minggu Ruang Karaoke, Senin sampai Jumat baru Ruang Rindu.
3: Lupa betul.
2: Jadi bagaimana Mama Susan mau mencoba menantang suaranya malam hari ini?
3: Ya, coba lagunya siapa ya, Pance tadi coba.
2: Oke, okay, Pance Pondang ya.
3: Tapi dibantu oleh Kakak Vero. Oh iya. Telepon WA Ana.
2: Oke, okay, saya akan bantu dalam doa ya.
3: Amin.
2: Oke, okay. Baik, kalau begitu nanti kita akan bantu untuk gak tau ya, masuk ke mana. Tapi nanti pasti bisa dengar suara musiknya kok ya. Beta harap Mama Susan bisa dengar suara musik ya. Alright.
3: Ya, ya.
2: Oke, bersiap-siap. Ini dia, ada Pance Pondang dengan Ku Cari Jalan Terbaik. Ini nadanya nada laki-laki ya, Mama Susan ya.
3: Ya, coba saja.
2: Oke, oke. Oke, boleh. Nada perempuannya agak rendah. Yuk kita dengarkan dan selamat bernyanyi.

0: Mantap, Mama Susan suaranya ya.
1: Kakak Vero, masalahnya begini Kakak Vero, ini kan pakai telepon WA, jadi Soneta mau lihat di mana.
0: Oh begitu, tapi dia punya suara musik, dengar pas kok.
1: Dengar juga.
0: Oh nah baik, tapi tadi Mama menyanyi di pentun pas.
1: Iya, ini kan lagu favorit toh.
0: Asli suara bagus.
1: Ih, suara kiri kanan.
0: Oke, silakan salamnya Mama Susan.
1: Iya, salam buat Mama Glenn, ada juga tadi ini Bung Endang, ada Bapak Butus, ada juga Mama Betty juga. Pokoknya salam buat semua-semua, Mama Anita juga ada. Okay. Mama Jessie lalu Gama, salamnya semua-semua, selamat bermalam minggu. Jangan lupa pulang berhati-hati kakak cantik.
0: Terima kasih.
1: Selamat berharap minggu besok.
0: Iya, Mama Susan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat Mama Susan. Tunggu ya, kita menyapa yang di sini dulu ya. Halo, ruang karaoke. Iya, ini langsung nih, ruang karaoke, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Kakak Ferry kok?
2: Iya.
0: Wah, ini Kakak Ferry kayaknya sudah siap-siap nih. Mau pilih lagu yang mana Kakak Ferry?
2: Ada berapa lagu?
0: Lagu untuk cowok itu Ku Cari Jalan Terbaik sama Usah Kau Harap Lagi.
2: Usah Kau Harap Lagi itu yang pertama ke mana?
0: Usah Kau Harap Lagi sayang.
2: Mana Mas?
0: Nah, begitu kok? Kira-kira kok untuk
2: sama? Entah lah.
0: Usah Kau Harap Lagi. Sabar, kita cek dong, betul tidak?
2: Sepanjang, Sa.
0: Usah, mau sepanjang kenangan, tapi itu nada perempuan tuh. Nah itu, Usah Kau Harap Lagi, betul. Usah kau kenang lagi sayang, masa yang telah lampau. Meskipun dari takkan lupa. Ya gitu kakak kau ya, bener kan? Ini bukan.
2: Ini apa, Sa?
0: Yang mana, Sa?
2: Sepanjang kan.
0: Ah, oke, okay, sepanjang tapi ini nadanya nada perempuan nih. Ini lagu cewek. Soalnya apa-apa kok.
2: Ini apa yang penting kakak buka pertama tuh.
0: Oke, okay, ini dia pun lagu nih soalnya terlalu melo-melo dia agak beat-beat sedikit. Punyanya Teti Kadina. Siap ya?
2: Iya.
0: Kita dengarkan lagunya dan selamat bernyanyi.

0: panceponda, panceponda.
1: Makanya saya bilang tadi ini perempuan pun suara nada ketinggian buat laki-laki. Berarti
0: ini ketempat ini panceponda ketong hantam pikir ini.
1: Oke, gue cari jalan terbaik berarti ya.
0: Yuk.
1: Oke, silakan bernyanyi.

0: Okay. Sudah deh, sudah habis MC itu. Mantap
1: ini
0: kakak.
1: Ada yang potong ini ya, penunjuan musik, ada musik yang belakang, saya dengar ini apa, from apa nah.
0: Itu so, mungkin karena jaringan Joko, mangkal ya.
1: Ada kalau kotong lihat kembali musik, ada kalau kotong kejar musik.
0: Betul betul, jaringan tuh kayaknya. Terlalu jauh nah, so esana nah.
1: Ada kalau musik belum ini kotong suka masuk dahulu. Ada kalau kotong agak tahan ke musik lari lihat kembali kotong.
0: Soalnya apa? Itulah dia perjuangan dan resikonya kalau karaoke jarak jauh.
1: Itu sudah kami.
0: Silakan salam-salamnya Kakak Ferry.
1: Kakak dan siapa di studio?

0: Si lupa-lupa ingat ini Cafero. Itu sudah Cafero okay. Dengan Mi Kabeng. Selamat malam.
1: Sama-sama. Bye-bye.
0: Bye.
1: Bye. Terima kasih buat Kakak Ferry yang sudah bergabung dari Soe. Jauh-jauh dari Soe nih, hanya mau karaoke Sani. Oke, keton terima lagi ya. Halo Ruang Karaoke, selamat malam.
2: Salam, selamat malam Kak Vero.
1: Selamat malam, ini dengan siapakah?
2: Dengan Dewi dari Osao.
1: Oke, okay. Dewi, untuk lagu perempuannya ada dua ya. Sepanjang Jalan Kenangan sama Benci Tapi Rindu. Mau nyanyi yang mana?
2: Ku Cari Jalan Terbaik, Kak.
1: Oke, itu versi nada laki-laki. Berarti yang perempuan pun rendah sekali ya. Itu nanti kalau nyanyi antara dua, rendah sekali dan tinggi sekali. Gak apa-apa?
2: Ya, ya. Kak Vera bantu
1: ya. Beson bantu, persetan. Oke sayang, nyanyikan lagunya.
2: Ya,

0: Oke, silakan salam-salamnya.
1: Bersalam buat sama-sama sahabat Kaferi di sore, mau susah di siku mana.
0: Oke, terima kasih baby. Terima kasih buat kakak Dewi. Alright, dan satu penelpon terakhir untuk karaoke kita di ruang karaoke pada kesempatan kali ini. Jadi buat yang mau bergabung untuk penelpon terakhir, ada Mama Jessie Lelogama. Halo Mama Jessie.
2: Halo Kak Vero.
0: Iya, selamat malam Mama Jessie. Mau halo, menyanyi lagu yang mana?
2: Yang tadi baru sendewat Kak Dewi nyanyi.
0: Oke, ini lagu terakhir dan juga sekaligus ya, penyanyi terakhir ya.
2: Sama-sama dengan Kak Vero ya.
0: Soalnya biasa menyanyi memang, Beb suara lagi tidak bagus-bagus. Beb suara lagi tidak baik-baik saja. Oke, siap ya?
2: Oke deh.
0: Kalau begitu, silakan nyanyikan lagunya.

0: Nikki sana.
1: Kacau banget ini Kak Vero.
0: Iya, soalnya apa-apa, yang penting sudah berusaha.
1: Aduh, kacau ini.
0: Yang penting sudah berusaha. Oke, demikianlah sekilas info. Silakan salam-salamnya.
1: Terima kasih Kak Vero. Pulang hati-hati di jalan, eh.
0: Iya. Silakan. Terima. Mama Jessy langsung kabur. Oke, baik, kalau begitu itu juga merupakan lagu terakhir dan penampilan terakhir untuk ruang karaoke kita. Setelah ini nanti kami masih akan hadirkan lagu-lagu musik untuk Anda pendengar, dan tentunya sampai di pukul 12.30 malam Vero menemani. Ya, lagu terakhir Yunisha Los Menjalan Kenangan hadirkan sebelum kita mengganti atau beralih ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, pukul 11 malam. Stay tuned.

Tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya, selamat pagi pendengar. Jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita, Linda dan Rifan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat memulai hari, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Dan kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian Kupang Pagi. Kita akan mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Untuk hari ini, Mutiara Pagi Kristen dihadirkan untuk Anda. Kita bicara tentang iman yang mengalahkan dunia. Dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Pagi ini juga kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung Misa Pagi untuk hari ini dari Katedral Kristus Raja di pukul 6.30. Dan untuk rangkaian Kupang Pagi kita akan tuntaskan di pukul 10 pagi. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.
1: Kupang Pagi ini
2: Pro 1.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

0: Ya, selamat pagi pendengar. Di rangkaian Kupang Pagi, kita akan mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Kupang.
0: Ya, pendengar, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Di saat ini kita mengawali kebersamaan kita dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Hari ini kita sama-sama di Mutiara Pagi Kristen tentang iman yang mengalahkan dunia. Dihadirkan untuk Anda bersama dengan Pak Melki Yohanes OSTH, Penyuluh Agama Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Shalom. Baik, kita akan mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi untuk hari ini. Saya memberikan kesempatan kepada Pak Melki untuk mengawali Mutiara Pagi kita dengan doa, perenungan, dan selepas itu nanti kita akan sharing tentang topik kita. Okay. Silakan.
2: Pemirsa yang terkasih, mari kita berdoa untuk mengawali proses perenungan kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segenap kebaikan dalam kehidupan kami yang memberikan kami waktu terbaik, hari yang baru untuk kami nikmati, tetapi juga kesempatan untuk boleh mendengarkan akan suara sabdamu dalam perenungan kami. Terima kasih banyak Tuhan, sucikan dan kudus kami supaya kami boleh layak untuk menerima berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa pada saat pagi hari ini. Amin. Ya, pendengar yang terkasih, program RR1 dimanapun berada, hari ini kita akan mendengarkan suatu perenungan di bawah suatu tema kecil yang saya siapkan untuk kita semua tentang iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia, tema ini saya ambil dari firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan ayat ini untuk kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Pendengar yang terkasih, sebagaimana Kristus telah menang atas maut, demikian pula setiap orang yang percaya kepadanya juga harus menang atas dunia. Dunia ini jahat sebab iblis adalah penguasanya. Mengalahkan dunia berarti mengalahkan iblis. Kita dituntut untuk mengalahkan dunia. Sebab firman Tuhan berkata bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan terhadap Allah. Mengalahkan dunia bukan dengan perang, melainkan dengan iman yang teguh. Bukan dengan iman yang pasif, melainkan dengan iman yang aktif. Menurut 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8 sampai ayat yang ke-9, setidaknya ada 3 aksi dalam iman yang aktif ini yang bisa kita terapkan dalam proses untuk mengalahkan dunia, yaitu yang pertama tentang kesadaran, yang kedua persiapan, dan yang ketiga adalah perlawanan. Pendengar yang terkasih dimanapun berada, yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada perlawanan yang dapat dimenangkan tanpa kesadaran tentang keberadaan musuh. Sekali lagi, tidak ada perlawanan yang dapat dimenangkan tanpa kesadaran tentang keberadaan musuh. Hanya ketika kita menyadari keberadaan musuh, barulah kita dapat mengadakan perlawanan. Kesadaran adalah tentang kemampuan memahami tipu muslihat musuh kita, yaitu iblis itu sendiri. Memang dunia adalah ciptaan Tuhan, tetapi ketika kejatuhan terjadi, iblis merusak dunia itu dengan dosa, sehingga dunia yang semula adalah mahakarya tangan Allah sendiri, kemudian kini dunia itu telah berubah menjadi representasi perbuatan iblis. Kita tidak dapat melihat iblis, tetapi kita dapat mengidentifikasi keberadaan mereka melalui karya iblis di dalam dunia. Alkitab menceritakan begitu banyak tipu muslihat iblis yang dapat menjadi referensi kita untuk mengenali mereka dan perbuatan mereka. Membaca Alkitab dengan seksama, dengan tekun setiap waktu, setiap hari, adalah cara terbaik untuk membangun kesadaran kita terhadap pekerjaan-pekerjaan iblis. Pendengar yang terkasih, hal yang berikut adalah persiapan. Kita tahu bahwa tanpa persiapan kita tidak dapat memenangkan apapun. Dalam konteks mengalahkan dunia, persiapan adalah kondisi di mana kita berjaga-jaga di dalam doa senantiasa. Kita tahu tepat sebelum ditangkap, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam berbagai pencobaan." Atau dengan kata lain, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam tangan iblis. Penyerahan diri kita kepada Allah dalam doa dapat membuat kita terjaga dan terlindungi dari tipu muslihat iblis. Itulah persiapan kita dan itulah yang akan memenangkan kita. Yang terakhir, pendengar yang terkasih, iman yang aktif, iman yang kita butuhkan untuk mengalahkan dunia, yaitu dalam iman, adalah perlawanan itu sendiri. Melawan tipu muslihat harus dihadapi dengan iman yang teguh. Pendengar yang terkasih, hal yang paling rentan dalam diri orang Kristen dalam konteks perlawanan ini atau proses untuk mengalahkan dunia ini adalah keyakinan itu sendiri. Jika keyakinan kita kuat, kita akan selamat dari tipu muslihat itu. Tetapi jika keyakinan kita lemah, maka kita pasti binasa. Mengapa keyakinan? Sebab yang kita hadapi dalam perlawanan untuk mengalahkan dunia ini bukanlah tentara, bukanlah kendaraan perang, bukanlah pesawat tempur. Tetapi yang kita hadapi adalah tipu muslihat. Iblis terkenal dengan tipu muslihatnya. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa bapamu adalah iblis, sebab iblis adalah bapa segala pendusta. Yang kita lawan bukan halal fisik, tetapi ilusi, tipu muslihat yang dikerjakan oleh iblis untuk menggoyahkan iman kita atau untuk menggerakkan fokus iman kita kepada hal yang lain. Itulah sebabnya iman yang teguh sangat kita butuhkan untuk mengalahkan iblis, sang penguasa dunia ini. Kita melawannya dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Iblis sering mengingatkan kita tentang masa lalu kita, dosa-dosa kita, hal-hal yang sebenarnya telah ditebus oleh Kristus di kayu salib. Tetapi iblis selalu mengingatkan kita supaya kita merasa bahwa, oh, apakah kita sudah selamat? Merasa supaya kita kembali berpikir, apakah pengorbanan Yesus di kayu salib itu telah benar-benar menyelamatkan kita? Ini adalah salah satu contoh tipu muslihat iblis. Kalau keyakinan kita teguh bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib satu kali untuk selama-lamanya telah menyelamatkan kita, maka tipu muslihat iblis yang mengingatkan kita tentang masa-masa lalu kita, kita akan lolos dari sana, kita akan selamat dari sana. Tetapi apabila kita meragukan karya Kristus di kayu salib, maka kita akan menjadi korban atau mangsa yang kemudian akan ditelan oleh iblis. Pendengar yang terkasih, mengalahkan dunia harus dengan iman yang teguh. Dalam mengalahkan dunia, kita butuh kesadaran tentang siapa sebenarnya musuh kita, apa yang mereka lakukan. Mengalahkan dunia membutuhkan persiapan yaitu dengan doa-doa kita. Yang terakhir, mengalahkan dunia tentunya harus ada perlawanan. Dan perlawanan itu adalah keyakinan yang teguh. Pendengar yang terkasih, program RRI 1 dimanapun berada, biarlah kiranya renungan ini memberkati kita semua. Amin.
0: Baik, terima kasih Pak Melki untuk perenungan di pagi hari ini. Kita sharing tentang topik kita, dan sepertinya sudah ada yang bergabung di line telepon ya, Pro 1. Kita menyapa. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Kak Linda. Selamat pagi Bapak Melki. Selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu. Dengan siapa?
3: Dengan Endang dari Kabupaten Kupang, Kak Linda.
0: Oke, Pak Endang. Silakan Bapak Endang, kita bicara tentang iman yang mengalahkan dunia dengan Pak Melki.
3: Oke, terima kasih Kak Linda, terima kasih Bapak Melki. Topik pagi hari ini benar-benar saya simak dengan topiknya iman yang dapat mengalahkan dunia. Kita semua tahu Allah Bapa mengutus anaknya ke dunia untuk mengampuni dosa manusia. Dia punya kuasa, tapi tidak, dia tidak melakukan kuasanya untuk melawan segala tantangan, tapi dengan imannya. Tapi Tuhan Yesus ada kuasa, tapi dia tidak pakai kuasa untuk mengalahkan, tapi imannya, kepercayaannya. Sehingga demikian kita bandingkan dengan Adam dan Hawa, manusia yang pertama. Allah berikan mandat untuk menjaga Taman Eden, tapi imannya goyah. Iblis menggoda, suruh makan buah, dia makan. Berarti imannya tergoda. Nah, pertanyaan saya, demikian seorang anak, bapak nyuruh anak tolong belikan misalnya belikan roti kek, apa kek di kios. Ternyata dia pergi tidak beli roti, uangnya dipakai di lain. Berarti anak itu imannya tidak ada. Nah, sekarang pertanyaan saya, kita manusia sekarang di zaman sekarang ini untuk mengalahkan diri sendiri yang mengalami tantangan saja gagal. Untuk diri sendiri, apalagi kita akan mengalahkan dunia dengan iman. Apakah kita berhasil? Sedangkan untuk mengalahkan dunia, tantangan itu bukan hanya setelah ini iblis goda, lalu kita bertobat, besok lagi dia goda lagi, sampai menerus-menerus, sampai Yesus datang kedua kali. Apakah kita sanggup? Karena iman yang terakhir adalah kita jadi masuk surga itu apabila Tuhan mengambil nyawa kita. Saat terakhir itu kita dalam pertobatan, baru malaikat datang mengambil nyawa kita, bukan iblis yang datang mengambil. Karena iblis bilang, oh ini saya punya. Lalu Tuhan bilang, oh dia terakhir, dia tetap mengikuti saya. Jadi ya, oke. Ya,
0: terima kasih ya Bapak Endang ya.
3: Pertanyaan itu saja.
0: Terima kasih
3: Bapak Melki, tolong pencerahan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Shalom.
0: Shalom. Baik, terima kasih. Saya kembali menyapa yang di lain telepon lagi supaya nanti dijawab sekalian ya, Pak ya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Kak Linda.
0: Selamat pagi, dengan ya, siapa?
4: Dengan Yehuda dari Oniko, Kabupaten Kupang.
0: Oh iya.
4: Selamat pagi, Pak Mir.
2: Selamat pagi, Pak Yehuda.
4: Ya. Ini tema pagi ini sangat menarik untuk saya. Keinginan daging dan keinginan roh bermusuhan. gelap dan terang bermusuhan. Setan ini dia adalah roh menurut saya. Nah, setan ini diciptakan oleh Tuhan. Setan dia punya rupa seperti apa, Bapak? Apa dia punya rupa seperti, kalau di Taman Eden dia rupa ular, tapi yang sekarang ini setan ini dia pakai manusia ini, setan dia rupa
0: berbagai macam bentuk begitu.
4: Rupanya bagaimana?
0: Oke, baik. Terima kasih, Shalom. Iya, baik. Terima kasih, Bapak Endang tadi. Cara mengalahkan dunia seperti apa, dan Bapak Yehuda di Oiniko, rupanya setan itu seperti apa? Ya, silakan Bapak Melki.
2: Ya, terima kasih. Untuk pertama buat Bapak Endang. Pertanyaan Bapak yang saya tangkap tadi itu sederhananya ya, kita mengalahkan diri saja setengah mati, apalagi mengalahkan dunia.
0: Bagaimana caranya?
2: Ini adalah salah satu fakta atau contoh di mana kita perang melawan tipu muslihat iblis. Iblis akan berkata kepada kita seperti yang saya sebutkan di dalam renungan tadi. Dia ingatkan kita tentang masa lalu kita. Dia yang mengingatkan kita tentang dosa-dosa yang kita lakukan hari-hari di dalam rumah. Dan dia ingatkan kita tentang pertanyaan yang baru Bapak Endang sebutkan. Lu lawan lu sendiri, saya lu senjadi kok, lu melawan dunia ini. Itu tipu muslihat. Itu semacam sugesti untuk menipu diri sendiri. Dia tidak mungkin mengingatkan kepada kita bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus semuanya itu. Tidak mungkin iblis ingatkan kita tentang itu. Dia hanya ingatkan bahwa kamu berdosa, kamu tidak bisa, kamu tidak layak, kamu gagal. Tetapi sekali lagi seperti yang Bapak Endang katakan tadi, perang ini bukan hanya 1-2 hari, tetapi sampai kita mati. Selama manusia hidup, peperangan itu akan tetap terjadi. Hari ini kita kalah, tapi besok harus menang. Dan kita harus tetap menang terus. Mengapa? Karena yang seperti saya katakan tadi, Kristus sudah mati dan kemudian bangkit menang atas maut. Kita wajib juga menang atas setiap tipu muslihat iblis. Iman kita, kita perteguh sehingga kita mampu ketika ada cobaan dari iblis datang, yang mengingatkan kita dengan masa lalu, yang mengingatkan kita tentang kelemahan diri kita, kita bisa katakan itu kepada iblis bahwa, maaf, saya sudah ditebus oleh Kristus dan saya milik Kristus. Dan sama seperti Kristus telah bangkit atas mengalahkan maut, saya juga akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini melawan tipu muslihat iblis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Hendang. Dan ya, yang berikut untuk Bapak Yehuda. Untuk Bapak Yehuda, firman Tuhan jelas berkata kepada kita, kita tidak pernah lihat iblis itu seperti apa, tapi kita jelas dari perbuatannya. Ular itu bukan iblis sampai dia menipu. Kalau dia tidak menipu, mungkin ular tetap ular loh, ya. Kalau ya di Taman Eden itu mungkin, ya saya tidak tahu mengapa iblis pakai rupa ular. Kan bisa saja dia pakai rupa mungkin kelinci mungkin, atau babi hutan mungkin, tidak tahu. Tapi binatang tetap saja binatang. Sampai ketika kita mengatakan bahwa iblis apa, ular itu adalah iblis, kita tidak tahu sampai kemudian dia mengeluarkan tipu daya dan kata-kata yang ada di sana. Itulah sebabnya juga sampai dalam Alkitab firman Tuhan berkata bahwa iblis adalah ular tua. Kita tidak dapat mengatakan bahwa ular adalah ciptaan yang apa, malproduk atau ciptaan yang gagal dari Tuhan. Tetapi kita bisa mengatakan bahwa iblis mengambil rupa ular untuk menipu kita. Dan ketika kesimpulan, bagaimana kita harus tahu iblis itu seperti apa rupanya? Ketahuilah perkataannya, kenali perbuatannya. kalau di dalamnya ada tipu daya dan tipu muslihat, itu jangankan ular Bapak, manusia juga memang itu kayaknya iblis di dalam begitu. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya kurang lebihnya kita berdoa dan biar Tuhan yang menjelaskan untuk Bapak Yehuda. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Melki. Kita menyapa yang di line telepon kembali. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Kak Linda.
0: Selamat pagi.
5: Selamat pagi Bapak Melki.
2: Selamat pagi Bapak.
5: Shalom.
0: Shalom.
5: Hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu. Dengan siapa?
5: Opa ini di Silong, Kak Linda.
0: Iya, silakan Opa ini.
5: Oh iya, makasih atas waktu yang diberikan. Saya tidak, mungkin saya tidak bertanya lagi karena ada dua orang penanya tadi. Yang ingin saya ini adalah bahwa saya apa ya, merangkum apa yang disampaikan oleh Bapak Melki tadi tentang iman mengalahkan dunia. Ada tiga hal yang Bapak Melki sampaikan tadi. Pertama, sadar. Kemudian yang berikut adalah persiapan, dan yang ketiga itu adalah perlawanan. Ada tiga hal penting yang ditekankan oleh Bapak Melki di situ. Pertama, sadar itu tentang lawan kita atau musuh kita yaitu iblis, dengan mengenali keberadaannya dan kekuatannya. Itu tentu kita hanya dapat melihatnya, melihat dan mengenal keberadaan musuh atau iblis itu dan kekuatannya itu hanyalah dengan kita membaca firman Tuhan di dalam Alkitab. Itu kita dapat mengenal kekuatan dan keberadaan iblis itu, dan cara-caranya dia. Yang kedua itu adalah persiapan. Persiapan yang Bapak Melki tadi sampaikan itu, bahwa persiapan itu adalah dengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam doa. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah perlawanan. Itu melawan kekuatan iblis itu adalah melawan itu dengan iman yang teguh, iman yang tidak boleh goyah. Ketika iman kita goyah, maka pasti kita akan kalah. Tetapi jika iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan, maka pasti kita akan mengalahkan musuh itu. Itu saya dapat itu tangkap itu dari apa yang disampaikan oleh Bapak Melki. Mungkin saya punya tanggapannya itu barangkali tidak sempurna atau kurang. Mungkin Bapak Melki bisa koreksi dan Bapak Melki melengkapinya untuk kita mendapatkan pemahaman yang utuh tentang iman yang kuat mengalahkan dunia atau iman yang kuat dapat mengalahkan iblis. Ya, saya kira mungkin itu
0: terima
5: saja
0: kasih.
5: Saya dan mohon Bapak koreksi.
0: Iya, terima kasih. Ini Bapak sudah merangkum gini, apa yang dikoreksi lagi? Kalau dikoreksi lagi berarti renungan lagi kita. Oke, boleh sedikit.
2: Ya, Opa ini ya.
0: Opa Emi.
2: Opa Emi, terima kasih dari rangkuman yang sudah disampaikan. Nah, saya berterima kasih karena Opa menyimak dari awal sampai akhir firman Tuhan itu untuk kita dengar. Setelah kita dengar tentang pengertian, tidak ada hamba Tuhan yang bisa ikut-ikut untuk kasih pengertian setiap saat. Solusinya, Opa berdoa, mohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang jelaskan firman itu. Mungkin di saat ini Opa tidak mengerti, tapi ketika pada waktu-waktu yang akan datang, dalam momentum tertentu, Opa akan diingatkan, saya pernah dengar ini. Ini yang Tuhan maksud, seperti demikian. Jadi untuk mengkoreksi mungkin tidak, tetapi untuk pengertian yang lebih lanjut, lebih dalam, Opa bergumul saja dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menjelaskan lebih banyak. Saya kira itu saja Opa Emi, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Melki. Dan memang bersyukur ya Opa Emi bisa mendengarkan dan bahkan sudah memahami dengan merangkum ya, sesuai dengan pemahaman yang dimiliki tiap-tiap orang. Namanya pemahaman tiap-tiap orang pun berbeda begitu. Satu pertanyaan terakhir Pak Piki, pertanyaan yang mungkin simpel ya, sederhana. Apakah kita sudah menang?
2: Ya, itu yang bahkan menjadi pergumulan dalam kehidupan saya secara pribadi. Karena apakah kita sudah menang, sebagaimana yang saya kemukakan dalam renungan, bahwa kita harus menang. Tapi apakah kita sudah menang? Yesus sudah menang dan dia mengatakan tetelestai, artinya semua sudah selesai. Tetapi apakah kita manusia sudah menang? Ini juga yang menjadi pertanyaan yang disampaikan, dikemukakan oleh Bapak Endang di awal. Kita lawan diri saja kadang begini, apakah kita sudah bisa mengalahkan dunia? Makanya saya bilang tadi, pertempuran ini seumur hidup. Kita menang ketika kita dipanggil Tuhan dan kita bisa lihat ke belakang. Kita menang ketika jalan kehidupan kita penuh dengan damai sejahtera. Kita menang ketika kita sudah dimiliki, sudah memiliki kemampuan yang dikaruniakan oleh Tuhan untuk mengenali pekerjaan-pekerjaan iblis. Kita menang ketika kita mengenali pekerjaan-pekerjaan iblis dan kita punya iman sehingga kita tidak ditipu. Tetapi perjuangan ini tentunya dalam konteks setiap orang berbeda, cerita hidup orang masing-masing, pengalamannya masing-masing. Saya tidak bisa menyamakan pengalaman saya dengan orang lain. Tentunya kita semua punya cerita tersendiri tentang bagaimana perjuangan kita untuk melawan tipu muslihat iblis. Satu yang bisa saya katakan adalah gagal itu biasa. Orang bilang jatuh tapi tidak boleh tergeletak, bangun. Karena ini perang. Kalah hari ini kita bisa menang besok, kita bisa menang lusa. Tetapi apa? Firman Tuhan dalam Amsal kalau tidak salah pasal 34 ayat yang ke-7 berkata bahwa 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit yang ke-8 kali. Jadi 7 kali kita gagal, selama kita bangkit, perang itu akan tetap ada dan kita harus memenangkannya. Jadi apakah kita sudah menang? Mungkin di akhir hidup kita akan tahu.
0: Iya. Dan pastikan bahwa kita harus menang dan gitu ya.
2: Kita harus menang.
0: Baik. Terima kasih Pak Melki untuk perenungan dan sharingnya di pagi hari ini. Saya kembali memberikan kesempatan kepada Pak Melki untuk menyampaikan simpulannya atau closing statement-nya dan akan menutup mutiara pagi kita dengan doa. Silakan.
2: Ya. Terima kasih ya, Kakak Linda. Untuk sebelum kita berdoa, yang bisa saya sampaikan untuk pendengar terkasih dimanapun berada, perlawanan kita terhadap dunia tidak bisa kita selesaikan dalam satu momentum tertentu atau dalam satu hari, dua hari. Ini adalah perjuangan seumur hidup yang harus kita menangkan. Oleh sebab itu, untuk kita semua, pertahankan iman kita dengan teguh di hadapan Tuhan. Tetaplah duduk dalam hadirat Tuhan dengan doa, dan juga tetaplah setia dengan membaca firman. Karena dengan begitu kita bisa mengenali apa pekerjaan iblis, apa maksud-maksudnya. Pepatah Cina dalam suatu buku yang pernah kita baca, Art of War, yang ditulis oleh Sun Tzu, berkata bahwa kenali dirimu, kenali lawan, begitulah caramu memenangkan perang itu. Kita mengenali diri kita, kita mengenali lawan-lawan kita. Dalam pertolongan Tuhan, kita akan memenangkan perlawanan melawan dunia yang dikuasai oleh iblis ini. Kalau kita gagal, jangan kecewa. Kalau kita gagal, semua dunia belum berakhir. Firman Tuhan berkata seperti yang saya katakan tadi dalam pasal Amsal yang ke-34, kalau saya tidak salah, itu yang Tuhan berkata bahwa 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit sekali lagi. Kebangkitan kita atau semangat kita, itulah yang memenangkan kita. Jadi tetap semangat, apabila kita gagal, bangkit dan berusaha lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pertemuan yang indah ini, di mana kami boleh bertemu dengan Engkau lewat firman-Mu, di mana Engkau Tuhan boleh berbicara bagi kami tentang mengenali pekerjaan iblis dan juga bagaimana kami bisa melawannya dan memenangkan perang ini, Tuhan. Terima kasih banyak. Kami semua lemah, kami semua terbatas dalam pengertian kami. Oleh sebab itu kami berdoa, biarlah kiranya Allah Roh Kudus memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengertian supaya dalam segala waktu, segala saat, kami dapat memenangkan perlawanan kami untuk mengalahkan dunia, menang atas tipu muslihat iblis. Terima kasih banyak, Bapa di sorga. Berkati akan kami semua sekalian, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Kuduskanlah kami untuk sabatmu ya Tuhan, supaya ketika kami beribadah kepadamu, kami boleh layak untuk ada di hadapan hadiratmu. Dan ketika kami beribadah kepadamu Tuhan, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dan dari tengah-tengah kami sakit penyakit pula dijauhkan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sama seperti yang kau Tuhan telah bangkit dan menang atas maut, tolong kami supaya kami juga bangkit lalu menang atas dunia dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami datang mengucap syukur dan berterima kasih. Dan mengakhiri program ini pada saat pagi hari ini. Amin.

Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia

pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa, bahwa kamu ada di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya."

0: Bapak Ibu, Saudara Saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di Minggu Paskah yang ke-6 ini, Tuhan melalui firman-Nya hendak menarik kita, mengarahkan kita kepada kasih, kebenaran, dan persatuan. Di dalam bacaan pertama tadi, kita mendengarkan Filipus pergi ke Samaria. Filipus salah satu dari diakon untuk mewartakan Kristus yang bangkit dan melakukan tanda-tanda sehingga mendatangkan pertobatan di kota Samaria. Konteks dari bacaan pertama itu permusuhan antara Samaria dan Yahudi. Kedatangan Filipus setelah mempertobatkan Samaria disusul oleh kedua rasul yang membaptis mereka. Mereka menjadi satu. Setelah Samaria dibaptis, mereka memandang orang-orang Yahudi sebagai saudara. Dan juga setelah orang-orang Samaria dibaptis, mereka melihat orang-orang Yahudi melihat mereka juga sebagai saudara. Gap antara mereka menjadi tidak ada. Kemudian keretakan selama ini disembuhkan. Disitulah karya Roh Kudus. Roh Kudus itu menyatukan, bukan memecah belah. Jadi kalau kita tahu itu perbuatan Roh Kudus atau tidak, dari buahnya. Hal itu dia kalau mendatangkan kesatuan, perdamaian, berarti itu Roh Kudus yang kerja. Kalau dia mendatangkan perpecahan bertubi-tubi, walaupun seperti bahasa roh, tapi itu bukan Roh Kudus. Indikatornya adalah buah yang dihasilkan. Dari bacaan pertama, indikator mengenal perbuatan Roh Kudus itu adalah kesatuan. Terus di dalam bacaan pertama juga kita menemukan adanya kewibawaan para rasul. Diakon Filipus yang menyembuhkan dan membangkitkan, tetapi kedua rasul yang pergi untuk pencurahan. Di situ ada kewibawaan para rasul. Otoritas gereja sudah ada. Magisterium secara eksplisit sudah ada di dalam bacaan pertama. Karya Roh Kudus ini yang dikatakan di dalam Injil Yohanes yang kita dengarkan bersama. Bagi penginjil Yohanes, kasih selalu identik dengan ketaatan. Tidak bisa kita omong kasih tanpa kita taat. Muda-mudi kalau omong kasih macam enak, tapi waktu nikah tidak taat. Kasih itu taat. Tidak ada kasih di luar ketaatan. Hanya melalui ketaatan Yesus memperlihatkan kasih-Nya kepada Allah. Dan hanya dengan ketaatan kita menampakkan kasih kita kepada Yesus. Kita hanya sebut Tuhan-Tuhan, tapi keluar dari gereja ini kita tidak taat. Itu bukan kasih. Kalau kasih, konsekuensi dari kasih ialah ketaatan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan mematuhi segala perintahku. Ketaatan suami istri juga saling mengasihi. Konsekuensinya taat satu dengan yang lain. Bukan kasih hanya sebatas waktu tuang sirup di tulisan love. Itu hanya ini saja, instrumen, gara-gara MC pegang mic suruh kita tuang itu dan itu bilang kasih. Tidak, taat satu dengan yang lain, saling taat. Taat pada perjanjian di atas altar ini dan taat kepada satu dengan yang lainnya. Kendalanya adalah kita ini ada kecenderungan berdosa. Kita bilang taat, tapi kadang kita langgar terus. Makanya Yesus akan mengutus kepada kita semua parakletos, pribadi yang dipanggil untuk menolong, untuk mengambil kelemahan, dan untuk memberi kemampuan mengganti hidup yang kalah dengan hidup yang benar. 2 minggu depan lagi kita akan merayakan Pentekosta. Tuhan tahu untuk menjadi muridnya syaratnya taat. Tuhan tahu hati kita yang kadang mudah berubah, kadang taat, kadang tidak taat. Makanya dalam Injil dia memberitakan bahwa aku akan mengirimkan kepadamu penolong yang lain. Hari Kamis ini setelah kenaikan kita mulai dengan novena Pentekosta. 9 hari semua harus novena, supaya Roh Kudus mengubah ketidakteraturan di dalam hidup supaya teratur. Itu kerja Roh Kudus. Penting. Gereja ini kalau tidak ada Roh Kudus sudah hancur. Gereja Katolik memiliki napas jiwa itu Roh Kudus. Jadi 9 hari ini kita akan memanggil jiwa gereja supaya menjiwai kita semua. Parakletos, penolong yang lain, supaya menguatkan kita tetap beriman kepada Tuhan. Saudara-saudari, kasih berarti ketaatan, dan salah satu bentuk ketaatan adalah menjadi saksinya. Menjadi saksi berarti mengisahkan, menceritakan, menggambarkan Kristus kepada sesama. Setelah taat, kita diutus untuk menjadi saksi, sebagaimana dikatakan di dalam bacaan kedua. Dan beri kesaksian itu bukan kesaksian dusta. Kita kalau beri kesaksian tentang Yesus, minimal ada pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Minimal Tuhan menyapa kita lebih duluan. Kalau tidak, kita penipu. Menjadi saksi berarti harus ada connect yang kuat dengan Tuhan kita. Itu baru menjadi Kristus. Kalau tidak, kita akan menggambarkan Tuhan sesuai dengan imajinasi kita, tepat seperti Edis TV. Supaya kita jangan seperti Edis TV, kita banyak mencari waktu, kita banyak berjuang untuk menemukan Kristus. Kita tidak mungkin memberi dari ketiadaan. Tidak mungkin kamu minta saya eksavator karena saya bukan kontraktor. Kamu minta minyak suci, saya bisa beri karena itu ada pada saya, melekat pada saya. Sama dengan halnya juga, kalau kita mau memberikan Kristus, kita harus menerima dari Kristus dulu kepada sesama. Kalau tidak, kita menjadi edis-edis yang lain. Amin. Mari kita bangkit berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sebesar dalam aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan. Kristus menjanjikan kepada kita akan kedatangan Roh Penghibur, yakni Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga.
1: Bagi gereja Kristus, ya Bapa, dampingilah gerejamu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga kami semakin teguh dalam iman, kasih dan pengharapan dalam mewartakan karyamu bagi dunia. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi semua yang menderita, ya Bapa, teguhkanlah pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga berkat perayaan Ekaristi ini kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga menyampaikan intensi-intensi umat-Mu kepada-Mu di dalam perayaan ini untuk segala berkat rahmat anugerah yang kami terima dalam kehidupan kami, kesehatan, rahmat ulang tahun, dan berbagai kesuksesan lainnya yang kami terima. Kami bersyukur kepada-Mu dan juga kami memohon kehadiran-Mu di dalam perjalanan hidup kami, menguatkan kami, menuntun kami keluar dari setiap persoalan hidup, krisis keluarga yang kami alami. Dan kami mempersembahkan kepada-Mu keselamatan jiwa semua orang beriman yang sudah berpulang. Kiranya kebangkitan Kristus menjadi jaminan keselamatan mereka semua yang sudah meninggal. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mendoakan di dalam perayaan ini untuk Romo Aditya Arum yang sakit. Kiranya rahmat dan kekuatan Kristus menguatkan dia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, sebelum sengsaranya Putra-Mu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih di dalam Dikau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima roti dan anggur persembahan kami. Kami mohon, teguhkanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Dengan pengantaran

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu, Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama. Dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar, dan anak domba. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia disarakan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi, dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo yang ke-14, dan Uskup Agung kami, Hieronymus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan di Kau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putera-Mu.

Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijahat.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Kristus melindungi kita semua.

Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi santapan surgawi, yakni tubuh Kristus Putramu. Kami mohon, utuslah Roh Kudusmu kepada kami untuk menolong dan membimbing kami di jalan Putramu sampai kepada kehidupan.

0: Pengumuman hari Minggu Paskah ke-6, Minggu 10 Mei 2026. Hari Minggu tanggal 17 Mei 2026, kita merayakan Minggu Paskah ke-7. Petugas-petugas liturgi sebagai berikut. Misa pertama pukul 6.30, KUB Santa Maria Porta Gente, Wilayah 3. Misa kedua pukul 8.00, KUB Ambrosius, Wilayah 6. Misa ketiga pukul 9.30, Para Frater Seminari Tinggi Santo Mikael. Misa keempat pukul 16.30, Wilayah 13, Tasik Kelapa 5. Misa kelima pukul 18.00, Paduan Suara Mahasiswa Pendidikan Musik Unwira. Sabtu sore pukul 17.30, Sekami Wilayah 8. Bersiap-siap untuk tanggungan kor tanggal 24 Mei 2026. Misa pertama pukul 06.30, KUB Santa Bernadette, Wilayah 1. Misa kedua pukul 08.00, KUB Vincentius Apaulo, Wilayah 9. Misa ketiga pukul 09.30, KUB Santa Ana, Wilayah 6. Misa keempat pukul 16.30, Wilayah 18, Tasi Santa Maria Fatima Perunas. Misa kelima pukul 18.00, KUB Santo Petrus, Wilayah 8. Sabtu sore pukul 17.30, THS THM. Tanggal 14 Mei kita akan merayakan Hari Kenaikan Tuhan. Misa akan diadakan 3 kali. Misa pertama pukul 6.30, kor oleh Legio Maria. Misa kedua 8.30, Wilayah 11. Misa ketiga 18.00, Paduan Suara Sanrima. Pembersihan gereja minggu depan dipercayakan kepada KUB Santa Maria Benteng Gading, Wilayah 8. Panggilan nikah gereja. Panggilan nikah untuk pertama kalinya. 1. Henok Jingi dengan Cecilia Nua. 2. Paulus Januardo Roli Keraf dengan Mersin Malen. Panggilan nikah untuk ketiga kalinya. 1. Andre Filippi Suarez Pinto dengan Febronia Un. 2. Paulus Johannes Domario Moa Gege dengan Ana Maria Bunga Sama. Barang siapa mengetahui adanya halangan nikah dari pasangan ini dapat disampaikan kepada pastor paroki sebelum pemberkatan nikah. Informasi keuangan. Kolekte Minggu Paskah kelima sebesar Rp18.179.000. Kolekte berkat anak-anak sebesar Rp675.000. Kolekte misa kunjungan KUB selama bulan April sebesar Rp3.464.000. Bagi umat sekalian yang ingin mempermandikan anak-anaknya pada bulan ini, agar dapat mendaftarkannya di kantor sekretariat paroki setiap jam kerja. Bagi pasangan yang ingin mengikuti kursus pernikahan di bulan Mei, bisa mendaftarkan pada kantor sekretariat paroki pada setiap jam kerja. Peserta calon krisma yang sudah mengikuti pembinaan pada tahun lalu dan yang baru ingin mendaftarkan diri agar mendaftarkan pada kantor sekretariat paroki. Diinformasikan kepada seluruh ketua KUB untuk memasukkan nama-nama orang sakit. Pembagian pelayanan komuni orang sakit bagi wilayah 1, 7, dan 8 oleh suster-suster SSPS. Wilayah 2, 3, dan 4 oleh suster-suster RVM. Wilayah 5 dan 6 oleh suster-suster CJD. Wilayah 9, 10, dan 11 oleh suster-suster SJMJ. Dan untuk pelayanan minyak suci juga pengakuan dosa diberikan oleh para romo. Terima kasih yang pertama kepada petugas liturgi yang bertugas hari ini. Kedua, kepada KUB Yohanes Rasul Wilayah 7 yang telah membersihkan gereja. Sekian dan terima kasih.
1: Kita berdiri menutup perayaan kita dengan memohon berkat Tuhan.

harapan, intensi-intensi kita, semua yang kita persembahkan di dalam perayaan ini, keluarga-keluarga kita, aktivitas kita sepanjang

depan. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3444.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tanam, es itu rawat sehingga mati. Hasil desanya.